0: Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Selamat kemana-mana, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sandri, teman Pro 2 di pada pagi ini. Jam 7:09, Sandri mau ngajak kalian untuk ngebahas acara berikutnya ya. Jadi, apa nih teman Pro 2 yang lagi FYP di media sosial kamu? Entah di TikTok, boleh, Instagram, di sosial media X juga boleh ya. Share bareng Sandri pagi ini di Spada teman Pro di RRI Pro 2 sebenarnya bakal Sandri bahas yang lagi FYP di media sosial kamu apa sekarang?

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Yuk kita bahas bareng-bareng teman bro yang lagi FYP di media sosial dari Kak Yuna yang ada di daerah seputaran kota. Kak Sandri, aku 2 hari belakangan ini di sosial media TikToknya aku ini banyak yang bermunculan tentang masalah ngisi BBM menunjukkan STNK. Ini di aplikasi TikToknya Kak Yuna teman bro dua. Tapi benar gak sih kalau beli Pertalite itu harus menunjukkan STNK pajak hidup itu. Dan Sandri juga ngalamin ini teman perdua kemarin saat main main sosial media TikTok gitu ya. Yang selalu ini banyak gitu loh tentang masalah aturan terbaru BBM Pertalite, apakah benar beli BBM tunjukkan STNK gitu ya. Dan ini Sandri barusan search di googling, ini ada langsung tanggapan dari corporate Pertamina Patrasinaga teman pro 2 Robert Duma Tubun ini menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat menunjukkan STNK dengan status pajak kendaraan aktif saat membeli BBM subsidi jenis Pertalite. Jadi buat teman pro 2 kalau juga sama halnya dengan Sandri dan juga Kak Yuna main sosial media terus dapat informasi tentang ngisi BBM Pertalite itu menunjukkan STNK dengan pajak hidup, itu tidak benar ya. Karena dari corporate sekretari Pertamina Patraniaga ini memastikan informasi yang beredar di media sosial yang menyebut pembelian Pertalite harus disertai STNK dengan pajak hidup merupakan informasi yang tidak benar atau hoax teman berdua. Jadi dari Robert Duma Tubun ini menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya melalui sumber resmi. Ya jujur Sandri kaget gitu ya, apakah ini benar gitu ya. Dengan adanya membeli BBM Pertalite menggunakan STNK dengan pajak hidup itu, wah susah kan ya. Tapi gimana masyarakat yang misalkan ya pajaknya mati terus mau kerja, mau membeli sembako dan kebutuhan lainnya, terus kan itu terhalang gitu teman berdua ya. Ternyata itu informasi-informasi yang tidak benar teman berdua. Terus lagi ini, selain terkait kewajiban menunjukkan STNK ya, belakangan juga beredar kabar yang menyebut Pertalite akan dihapus dari pasaran. Nah menanggapi ini Robert juga kembali menegaskan bahwa hingga saat ini, hingga pagi ini teman berdua, hingga berita ini diturunkan, tidak ada rencana maupun wacana untuk menghapus Pertalite. Karena Sandri kemarin beli Pertamax ya, aduh kaget. Bener, biasanya ngisi full itu gak nyampe 100, waduh 120 teman berdua. Ya untung sih alhamdulillah ya, setelah Sandri baca cari informasi yang real, ternyata Pertalite ini tidak dihapus teman berdua. Dan bahwa informasi yang beredar mengenai penghapusan Pertalite tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Robert menjelaskan pemerintah bersama Pertamina ini tetap berkomitmen teman berdua menyalurkan BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan juga biosolar kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Harganya 60 ribu. Scroll.

0: scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

Disusul V teman berdua yang lagi viral di yang lagi FYP di sosial media TikToknya itu tentang masalah logo HUT ke-81 Republik Indonesia dibuka teman berdua. Dan katanya V ini ada hadiah undangan upacara dan bantuan pendidikan. Ini ada polling tentang logo kalau menurut Sandri ya. Polling logo HUT ke-81 Indonesia teman berdua. Dan Sandri searching di googling, ternyata teman berdua emang benar ya. Pemerintah ini resmi membuka jajak pendapat atau polling pemilihan logo dan identitas visual di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia teman berdua. Nah, di mana peluncuran ini menandai pertama kalinya pemerintah melibatkan masyarakat ya secara langsung dalam menentukan logo resmi HUT Republik Indonesia melalui mekanisme polling publik. Dan ini polling logo HUT ke-81 teman perdua ada 5 kandidat logo. Nah, dari Menteri Ekraf Tauku Rifki ini menerangkan bahwa sayembara logo HUT ke-81 RI teman perdua ini diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Jadi setelah melalui proses seleksi dan kurasi yang ketat teman perdua, terpilih 5 desainer finalis terbaik. Yang karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat teman perdua. Jadi Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan pemerintah telah menetapkan tema resmi peringatan HUT ke-81 yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Ya, 5 finalis ini teman perdua, Sandri Spill yang dapat dipilih masyarakat berasal dari berbagai daerah Indonesia, yaitu David Wirawan dari Surakarta, juga Fajar Novario dari Padang, Kanda Putra dari Denpasar, juga dari Sekiawan dari Malang, serta Tiffany Johan dari Batam. Hadiahnya pemerintah akan memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam polling logo HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiahnya itu terdiri atas 100 undangan menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 100 paket souvenir resmi peringatan kemerdekaan serta 100 bantuan pendidikan. Jadi pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling pemilihan logo HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Next jam 8 basi bareng saya Sandustia. Di sekarang APK ya. Jam 8 Sandri ada 3 pilihan teman Pro 2 yang bisa kamu pilih. Bakal Sandri bahas juga 1 jam ke depan. Yang paling banyak kamu pilih bakal Sandri bahas yang pertama teman Pro 2 ya. Ini ada aku pilih kamu, ada kampung bola bikin euforia Piala Dunia makin terasa. Itu nomor 1 ya. Terus nomor 2 nobar jadi ajang kumpul paling seru lintas generasi. Yang ketiga sepak bola dan cara menyatukan lintas generasi dan profesi. Sekalian boleh pilih mana yang kamu suka, entah kampung bola, nobar atau sepak bola teman berdua. Langsung gas.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan?
4: Kan bukan tugas kamu.
5: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
4: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
5: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
6: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
5: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Di APK Aku Pilih Kamu teman perdua ada 3 orang yang udah milih nomor 1 ya. Yaitu ada V, ada Anggi, dan juga ada Nira. Yang memilih kampung bola bikin euforia Piala Dunia makin terasa. Nah, yuk kita jalan-jalan dulu teman perdua. Ke ini. Ke desa Pambusuang teman perdua. Jadi di sana, tepatnya di Sulawesi Barat ya, sejumlah warga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ini melakukan konvoi menggunakan motor menyambut Piala Dunia 2026. Bahkan desa Pambusuang ini kembali disulap menjadi kampung bola. Nah, di sana teman-teman dua ratusan warga itu melakukan konvoi sambil

pengarak bendera negara peserta Piala Dunia 2026 dan peserta konvoi dari berbagai kalangan ya, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, teman Bro 2. Dan lagi mereka itu menggunakan jersey tim nasional favorit masing-masing sambil mengibarkan bendera negara yang dijagokan. Jadi tidak sedikit nih teman Bro 2 ya, peserta konvoi mengecat wajah dan tubuh mereka dengan warna khas bendera negara dukungan sebagai simbol loyalitas teman Bro 2. Ya, itu di daerah Sulawesi Barat. Ada juga kampung bola, ini ada di daerah Manokwari teman Bro 2. Jadi warga Vanimo atau Vanin di pantai ini kembali menghias lingkungan mereka dengan berbagai mural dan ornamen bertema sepak bola yang menjadikan kawasan tersebut dikenal sebagai Kampung Bola teman Bro 2. Koordinator Kampung Bola Vanimo ini ada Elim Aronggiar yang mengatakan bahwasanya kegiatan ini teman Bro 2 itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat di sana dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia sekaligus upaya memperindah lingkungan. Tapi menurut Elim, ide ini menghadirkan Kampung Bola berawal dari banyaknya tembok kosong ya di lingkungan permukiman yang dinilai dapat dimanfaatkan menjadi media kreativitas bagi warga dan pemuda setempat teman Bro 2. Pastinya di tiap-tiap daerah ada ya, di setiap daerah, apalagi sekarang kan wah hari-harinya Piala Dunia gitu teman Bro 2. Jadi banyak kampung-kampung, banyak desa-desa yang juga memeriahkan untuk acara euforia Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pragra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Dan yang terakhir teman perdua ini dipilih oleh dua orang, ada Akiki dan juga ada Anisha teman perdua. Tentang nobar jadi ajang kumpul paling seru lintas generasi. Nah kalau kita ngomongin tentang sepak bola ya, nobar ini menjadi yang utama teman perdua. Atau nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia seperti yang satu ini teman perdua. Tepatnya di Kabupaten Buol yang tidaknya menjadi ajang menyaksikan pertandingan tim favorit. Jadi di balik layar lebar, sorak penonton, aroma kopi yang menemani, tumbuh sebuah tradisi sosial yang semakin mengakar di tengah masyarakat, yaitu bacarita sepak bola. Jadi fenomena ini menjadi sudut-sudut nobar di Buol, teman perdua, sebagai ruang publik yang mempertemukan berbagai kalangan dan lintas generasi. Jadi perbedaan usia ini seolah melebur saat para pecinta sepak bola berkumpul untuk menyaksikan pertandingan, berdiskusi hingga saling berbagi pandangan tentang dunia sepak bola. Tapi istilah yang satu ini, bacarita ya, atau ngobrol dalam budaya masyarakat bola, tidak sekedar membahas hasil pertandingan maupun aksi pemain bintang dunia teman perdua. Lebih dari itu, tradisi ini menjadi sarana berbagai pengalaman dan pengetahuan sepak bola yang menghubungkan ingatan koleksi antar generasi teman perdua. Nah di sana ada tokoh pemuda lintas generasi Kabupaten Buol, Rudianto mengatakan tradisi bacarita sepak bola ini menghadirkan suasana yang unik karena setiap peserta dapat menyampaikan pandangan berdasarkan statistik, performa pemain hingga perkembangan tren sepak bola modern. Jadi benar sekali gitu teman perdua. Acara nobar memang menjadi kalau bahasanya santri itu magnet sosial yang menyatukan berbagai kalangan. Bahkan momen ini ampuh ya mencairkan suasana dan menjadi ajang silaturahmi seru lintas generasi yang syarat akan nilai kebersamaan mulai anak-anak hingga pada orang tua teman perdua. Jadi beberapa alasan mengapa nobar menjadi sarana kumpul yang tidak tergantikan, karena yang pertama, peleburan batasan usia. Jadi tua muda ngumpul bareng dalam euforia yang sama teman perdua. Juga tentang ekosistem masalah UMKM lokal. Jadi berbagai acara nobar resmi dan swadaya masyarakat selalu diwarnai dengan ramainya pedagang asongan serta gerai kuliner, sehingga turut menggerakkan ekonomi kerakyatan setempat. Jadi kalau kita nobar pasti nggak afdol kalau nggak ngopi gitu kan ya, nggak afdol kalau nggak ngemil. Nah jadi mengangkat UMKM lokal teman perdua. Terus penguat solidaritas lebih dari sekedar hiburan sih kalau nobar itu. Terbukti ya, ini menjadi ruang sosial yang efektif untuk merajut kerukunan dan mempererat relasi antar warga di lingkungan sekitar. Jadi itu di APK pagi ini teman perdua. Jam 8 yuk kita lanjut lagi masih bareng santri di Muda Ngide.

lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Muda ngide jam 9, Sandri mau ngajak lagi kalian teman Pro 2 untuk ngebahas topik pagi ini ya, tentang lingkungan, menjaga lingkungan sekolah dengan kebiasaan kecil. Ini yang harus dilakukan sejak dini teman Pro 2. Karena menjaga lingkungan sekolah itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil kan ya, yang nanti berdampak besar teman Pro 2. Praktek, contoh misalkan membuang sampah pada tempatnya, terus membawa botol minum sendiri untuk mengurangi plastik, mematikan lampu saat tidak digunakan, dan merapikan meja belajar. Ini adalah langkah awal yang efektif untuk menciptakan suasana sekolah yang sehat dan juga nyaman tentunya. Jadi buat keluarga di rumah ataupun buat di sekolah, bolehlah terapkan beberapa langkah konkret untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan di sekolah maupun juga di rumah teman Pro 2. Bakal Sandri bahas ya hingga 1 jam ke depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, langkah konkret untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan di sekolah ya. Jadi yang pertama itu kebiasaan mengelola sampah, teman perdua. Jadi pilihlah sampah ya. Pisahkan antara sampah organik atau sisa makanan dan anorganik, sisa plastik atau kertas ke dalam tempat sampah yang berbeda. Jangan sampai dijadikan satu ya. Tentang sampah organik dan juga sampah anorganik, teman perdua. Karena itu bahaya juga. Terus kurangi plastik sekali pakai. Contoh yang baik ya, kalau misalkan kita mau sekolah, bawa botol minum atau tumbler dari rumah, dan kotak makan juga dari rumah. Ini untuk apa ya? Meminimalkan sampah kemasan jajanan. Dan hindari membuang sisa makanan di sembarang tempat agar tidak memicu bau dan mengundang lalat, teman perdua. Nah, kalau misalkan terjadi yang nomor 3, membuang sisa makanan sembarangan, terus banyak banyak mengandung bau dan mengundang lalat. Nah, itu yang paling bahaya, teman perdua, kalau sudah lalat menghinggap ke makanan yang ada di sekolah, entah jajanan dan sebagainya, itu yang akan menyebabkan penyakit, teman perdua. Jadi itu ya langkah konkret untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan di sekolah, kebiasaan mengelola sampah. Dan juga yang kedua, kebiasaan menjaga ruang kelas. Langkah utama yaitu tertib jadwal piket. Jadi setiap Senin itu siapa, Selasa siapa gitu ya. Karena seperti membersihkan papan tulis, sapu lantai, dan rapikan meja guru sebelum maupun sesudah jam belajar, itu harus dilakukan karena untuk kebersihan gitu ya. Terus ambil sampah kecil yang tidak sengaja berserak di lantai atau laci meja dan segera buang ke tempatnya biar tidak menjadi tempat sarang nyamuk ya. Karena bahaya kan kalau sudah digigit nyamuk, terus nyamuknya itu nyamuk DBD gitu, wah bahaya, teman perdua. Sebelum terjadi, yuk kebiasaan menjaga ruang kelas dan juga kebiasaan mengelola sampah, itu langkah konkret ya untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan di sekolah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, lanjut ya. Untuk langkah konkret membangun kebiasaan peduli lingkungan di sekolah. Tadi kan yang pertama kebiasaan mengelola sampah, yang kedua kebiasaan menjaga ruang kelas. Nah, yang berikutnya kebiasaan hemat energi dan peduli taman. Apa yang harus dilakukan? Yaitu matikan listrik. Jadi matikan kipas angin, AC, dan lampu kelas saat jam istirahat atau ketika ruangan sedang tidak digunakan teman-teman berdua. Jangan lupa ya, kebiasaan ini akan berdampak besar kalau kita sudah melakukan hal tersebut. Terus, hemat air. Selalu tutup kran dengan rapat setelah mencuci tangan atau selesai menggunakan toilet. Jangan lupa ya, meskipun kaburu lah bahasa kita gitu ya, entah itu masuk kelas atau mau kemana, jangan sampai lupa untuk menutup kran air yang rapat teman berdua. Nah, yang berikutnya, siram tanaman hias di depan kelas secara berkala dan hindari menginjak rumput atau memetakan ranting pohon. Itu. Jadi melakukan tindakan sederhana itu tidak hanya menjaga kebersihan ya, tetapi juga membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini. Dan untuk kalian usahakan ini ya, selalu membuat hal baik deh untuk kita sendiri dan juga untuk sekolah, untuk lingkungan kita.

0: teman perdua pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Jadi itu teman bro ya, untuk pembahasan kita di Muda Ngide, topik tentang masalah menjaga lingkungan sekolah dengan kebiasaan kecil. Sekali lagi Sanri ngasih ini teman bro ya, intisarinya gitu loh. Jadi melakukan tindakan sederhana apapun dilakukan dengan menjaga kebersihan itu akan berdampak besar untuk kita dan juga lingkungan kita teman berdua. Jadi melakukan tindakan sederhana tidak hanya menjaga kebersihan ya, tetapi juga membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini teman berdua. Oke, semoga bermanfaat informasi yang disampaikan Sanri pagi ini dan semoga menambah wawasan, menambah ilmu dan menambah keimanan kita untuk masalah kebersihan teman berdua. Oke, jam 10 nanti bareng Kak Ria ya, bakal nemenin kamu teman berdua di hari Jumat edisi 26 Juni 2026. Sanri pamit ya. So

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kembali lagi ke ruang dengar kamu-kamu semua ya di Info Pro 2 kali ini. Tepat di sebelum jamnya Pro 2 santai siang ya teman Pro 2. Dan di updatean yang pertama, komitmen pemerintah Kabupaten Sampang dalam menciptakan birokrasi yang bersih kini menyasar sektor manajemen aparatur sipil negara ASN. Dan sebagai langkah nyata mencegah praktik korupsi, Bupati Sampang Slamet Junaedi ini yang menegaskan penerapan merit system dalam setiap pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini juga diambil untuk menyusul hasil pemetaan komisi ya teman Pro 2. Dan Bupati menegaskan bahwa pola lama yang bersifat transaksional atau jual beli jabatan harus dihentikan demi menghasilkan birokrasi yang kompeten dan juga membangun Sampang. Selain penataan jabatan, Pemkab Sampang juga memperkuat peran aparat pengawas intern pemerintahan alias APIP. Dan di informasi kedua kita ke Sumenep, Babinsa Koramil 082721 Raas Koptu Anton Dwi yang turut mengawal proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa BLTDD tahun anggaran 2026 kepada warga desa Ketupat, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep di hari Kamis kemarin. Bantuan yang bersumber dari dana desa itu juga diberikan kepada keluarga pemerintah penerima manfaat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pendataan dan musyawarah desa. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pemerintah desa Ketupat berharap program BLT Dana Desa dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial untuk menjaga daya beli dan juga kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Di informasi ketiga kita ke dunia olahraga. Pertandingan ketat terjadi pada laga terakhir penyisian grup E Piala Dunia di tahun 2026 ini. Ekuador yang sukses menciptakan kejutan dengan menundukkan Jerman 2-1 nih teman Pro 2. Sementara Pantai Gading memastikan langkah ke babak 32 besar usai mengalahkan Curacao 2-0 di hari Jumat dini hari tadi pagi ya teman Pro 2. Dan pertandingan Ekuador melawan Jerman berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit di awal nih teman Pro 2. Jerman yang sebagai pemimpin klasemen tampil agresif yang berhasil membuka keunggulan lebih dahulu melalui Leroy Sane. Dan 3 kartu kuning mewarnai laga sengit tersebut, 2 diantaranya bagi pemain Curacao, dan juga kemenangan tersebut memastikan Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan mengamankan posisi runner up grup E. Ekuador menempati peringkat ketiga dengan 4 poin. Raihan tersebut juga masih membuka peluang bagi Ekuador nih untuk lolos melalui jalur 8 tim peringkat ketiga terbaik dan bergantung pada hasil pertandingan di grup lain. Dan itu dia 3 update informasi di Info Pro 2 kali ini, dan nantikan update selanjutnya nanti tepat di pukul 3, dan kita ke next program di Santai Siang.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Prudra Sumeneb, teman terbaik kamu.

Sari atau Pro 2 dengan lagunya yang berjudul Seribu Kali Lagi. Dan masih barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan well teman Pro 2, pagi ini kok pagi sih, udah siang Kak Ria, ini udah panas banget ya. Oke, baru aja ya kita dengerin bareng-bareng nih teman Pro 2, suara lembutnya, suara khasnya Ghea Indrawari dengan lagunya Seribu Kali Lagi nih teman Pro 2. Lagu ini udah dirilis di bulan 2 kemarin ya teman Pro 2, dan memang langsung banyak mencuri perhatian para pendengarnya nih teman Pro 2. Bukan cuma para pendengarnya, para pendengar seluruh Indonesia, para pecintanya lagu Ghea Indrawari dan juga para fansnya Ghea Indrawari nih pastinya teman Pro 2. Dengan nuansa romantis, alunannya yang ringan dan juga liriknya yang sederhana tapi punya makna dalam banget ya teman Pro 2. Seribu Kali Lagi ini jadi lagu yang relate banget nih buat kamu-kamu yang percaya kalau cinta nggak harus selalu sempurna, ya kan. Nah, lewat lagu Seribu Kali Lagi, Ghea ini juga membawa cerita tentang seseorang yang sempat membandingkan hubungan yang dia jalani dengan hubungan orang lain nih teman Pro 2. Kadang kita memang ini suka melihat pasangan lain dan berpikir kok mereka kelihatan lebih bahagia ya, atau merasa hubungan orang lain ini terlihat lebih ideal. Tapi lewat lagunya Ghea ini teman Pro 2, kita semua nih diajak, pendengarnya ini semuanya diajak melihat kembali bahwa setiap hubungan punya cerita masing-masing. Jadi saat seseorang mulai menyadari perjuangan dan ketulusan pasangannya, dia akhirnya paham kalau cinta yang dia miliki ternyata sangat berharga. Bukan tentang hubungan yang terlihat sempurna di mata orang lain, tapi tentang seseorang yang tetap memilih bertahan dan mencintai dengan tulus. Deep banget nih teman Pro 2. Jadi sesuai dengan judulnya dong ya, Seribu Kali, punya pesan yang manis banget. Kalau diberi kesempatan hidup berkali-kali, orang dalam cerita lagu ini tetap akan memilih orang yang sama untuk dicintai. Jadi selain maknanya yang menyentuh, karakter vokalnya Ghea juga yang lembut membuat lagu ini semakin mudah diterima di telinga kita ya teman Pro 2. Jadi gak heran dong ya kalau potongan lagu Seribu Kali Lagi ini mulai sering muncul banget ya, banyak banget di seliweran di media sosial dan juga menemani banyak momen para pendengar nih teman Pro 2. Dan menariknya lagi, lagu ini juga menjadi salah satu karya yang ditulis langsung loh oleh Ghea sendiri. Jadi seperti beberapa lagu sebelumnya termasuk Jiwa Yang Bersedih, Tera Mini, dan juga Terima Kasih Sudah Bertahan, Ghea ini menunjukkan dirinya bukan hanya sebagai penyanyi tapi juga seseorang songwriter yang mampu menyampaikan cerita lewat musik. Sukses terus deh buat Ghea ya teman Pro 2. Kita tungguin nih ada karya-karya apa lagi nih yang bikin kita terbawa dengan lagu-lagunya dia nih teman Pro 2. Dan well, kali ini Ria mau puterin lagu yang bikin kita bahagia, yang bikin kita ketawa ya teman Pro 2. Dengan judulnya Hahaha dari Sabrina Leanor. Ini BTW udah requestan dari teman-teman Pro 2 ya teman Pro 2. Banyak banget yang request lagunya dia nih, lagunya Sabrina Leanor, Hahaha ya. Ditungguin Kak, makasih semangat siarannya katanya. Pasti dong, apalagi udah kalian udah antri mau request ya, udah dari jam 10 Ria pasang status udah banyak banget nih yang request di teman Pro 2. Oke deh, gak pakai lama deh nih buat kalian-kalian semua Sabrina Leanor.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

dari grup musik pendatang baru ya Tempat Pro 2, yakni Hara. Nah, mereka ini udah menyapa lagi para pendengarnya, kalian-kalian semua nih, lewat single terbaru mereka yang berjudul Celah Hati Ini. Well, membawa nuansa pop romantis yang ringan ya, Celah Hati sendiri hadir dengan cerita yang dekat banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang, terutama para Gen Z di Tempat Pro 2. Well, lewat lagu ini, Hara sendiri mengangkat kisah tentang rasa jatuh cinta diam-diam yang sering berawal dari hal-hal kecil di dunia digital nih Tempat Pro 2. Mulai dari nunggu balasan emoji doilah, diam-diam ngecek unggahan terakhir doilah, sampai rasa gugup ketika pengen ngebuka percakapan lebih dulu nih.

Jadi hal-hal sederhana seperti inilah yang ternyata bisa jadi momen yang bikin hati kita berdebar-debar, ya kan? Jadi menurut para personelnya Hara sendiri, di lagu Celah Hati ini bukan hanya tentang perasaan cinta ada aja ya teman Produa, tapi ini juga tentang keberanian kecil untuk menunjukkan perhatian dan membuka kesempatan untuk lebih dekat dengan seseorang, dengan doi kamu nih teman Produa. Jadi kalau secara musikalnya sendiri, lagu ini dikemas dengan hangat ya, berbagai warna instrumen seperti bass, brass, drum, gitar, synth, keys, percussion, piano, sampai ke string, seringnya teman Produa. Perpaduan yang membuat Celah Hati di lagu Celah Hati ini terdengar manis banget, nyaman banget buat kita dengerin sama-sama dan mudah diterima sama semua kalangan. Nah, menariknya lagi, lagu ini juga ditulis oleh Haryo Tejo, Jawur Ursito, Muhammad Rainer Bangsawan, Asila Andrina, Isaac Gabriela Mondi, dan juga Ezekiel Viko Wibowo ya teman Produa. Jadi sementara proses produksinya sendiri dan juga aransemennya dikerjakan oleh tim Juke Music Works nih teman Produa, bersama Ezra Abraham, Juan Mika Prasetyo, dan juga Kevin Jonathan Hanse. Nah, kalau Haranya sendiri juga menyiapkan berbagai konten pendukung seperti official music videonya, lirik videonya, sesi live interaktifnya, dan juga behind the scenes di media sosial mereka. Jadi dengan lirik yang sederhana dan juga ceritanya yang relate banget dengan kehidupan Gen Z nih, di lagu Celah Hati ini memang diprediksi bisa jadi soundtrack baru nih buat kamu-kamu semua yang sedang punya rasa tapi masih malu buat ngungkapin nih teman Produa. Well, Celah Hati sudah ya teman Produa. Kali ini Ria mau puterin requestan dari Kak Zulia di Jakarta nih, Kak teman Produa, yang dia ini request lagunya Anggi Carvalho, Remuk. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Dan teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Kali ini yang baru aja kita dengerin bareng-bareng lagunya Kenan dengan karya terbarunya yang berjudul Insomnia. Jadi lagu ini membawa cerita yang mungkin relate banget buat banyakan orang ya, terutama buat kamu-kamu nih yang sering terjaga di malam hari, yang sering gak tidur alias begadang ini di malam hari karena pikiran kamu yang terus berjalan, pikiran kamu yang terus banyak numpuk ya teman Pro 2. Jadi ini tentang rasa gelisah, overthinking sampai momen ketika diri kita sendiri terasa jadi tempat paling rame, ya kan? Lewat lagu Insomnia sendiri, Kenan mencoba menggambarkan perasaan seseorang yang terjebak dalam pikirannya sendiri. Jadi pas malam tiba, ada suasana mulai dan suasana ini mulai sunyi, justru banyak hal yang muncul di kepala kita. Kenangan lama lah, pertanyaan yang belum terjawab lah, sampai rasa khawatir yang membuat mata kita sulit terpejam. Dan dengan liriknya yang jujur dan juga dekat banget dengan kehidupan kita di keseharian kita nih teman Pro 2, bukan sekedar bercerita tentang sulit tidur doang ya di insomnia ini, tapi lebih dalam lagi tentang pergulatan batin yang sering banget dialami banyak orang. Nah, dari sisi musiknya sendiri, Insomnia sendiri ini hadir dengan nuansa modern yang melankolis. Aransemennya yang sederhana dipadukan dengan vokal emosionalnya Kenan yang membuat para pendengar kita nih seolah ikut masuk ke suasana sunyi dan penuh perasaan yang pengen kita sampaikan. Well, teman Pro 2, di lagu selanjutnya nih teman Pro 2 ada lagu dari requestan Kak Bita Lango. Kak, aku request lagunya Kisah Lefronka dong, yang pelarian ya teman Pro 2. Oke, kita dengerin bareng-bareng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Talking of bedroom pop kesayangan kita, Khalid dan juga Lavu. Lagunya deep banget ya teman Pro2, kolaborasi terbaru mereka nih dengan judul lagunya Tied Up. Ini lagu gokil banget ya, dan masih barengan Ria dong di 94,6 RRI Pro2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro2 Hitlist, waktunya kita putar lagu dari pop mancanya ya teman Pro2. Jadi buat kamu-kamu yang mau request masih bisa banget nih, nanti sampai lepas pukul 11 sudah stop requestnya. Nah, lagu ngomongin seputar lagu Tied Up Tit, ya dapat Pro2, lagu ini juga diproduseri sama produser yang tangannya dingin banget nih, yakni Lukas Sim. Jadi jujur aja pas denger pertama kali aku ngedengernya nih, perpaduan vokal yang smoothnya khas Khalid banget ketemu sama suara manisnya Love. Aduh, bener-bener ya teman Pro2, bikin telinga kita tuh adem, kayak ada manis-manisnya tuh teman Pro2. Aransemen popnya juga apik banget ya, tapi liriknya tuh lumayan bikin kita galau, yang isinya tentang perasaan seseorang yang ngerasa terlalu terikat dan terjebak dalam pikirannya sendiri pas lagi ngejalanin suatu hubungan. Nah, siapa nih kalian-kalian yang suka overthinking, relate banget gak nih sama lagunya mereka? Nah, ini perilisan Tied Up It sendiri ini ternyata jadi menu pembuka sebelum mereka berdua gaspol keliling dunia lewat tour bareng mereka yang bertajuk It's Always Sunny Somewhere Tour. Jadi tour gede-gedean ini juga udah dimulai dari tanggal 16 Mei kemarin dan bakal nyambangi Amerika Utara, Inggris, Eropa, Australia, sampai Selandia Baru. Ah, ini gak ada nama Indonesia ya? Gak ada teman Pro2. Jadi keren banget nih, mereka kompak di studio sekaligus kompak berbagi panggung ya teman Pro2. Kita move dulu dari mereka berdua, duo king kita ya teman Pro2. Kali ini ada lagu terbaru juga dari siapa nih teman Pro2? Wait, kita... intip sedikit, dari Lainey Wilson nih teman Pro2 dengan lagunya Can't Sit Still. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

especially buat para army kita ya. Buat bukan para army aku ya, para arminya BTS. Well, teman produa, come over ya. Dan kali ini buat para army sudah. Kali ini buat para monster Rocky kesayangan kita ya, di Baby Monster. Well, ini mereka udah ngeresmi ngebuka era baru lewat mini album ketiga mereka yang bertajuk Dance Chom ya, teman produa. Yang kembalinya Ruka, Parita, Asa, Anyon, Rora, dan juga si Kwicha yang udah 7 bulan dari era Wiggle Up. Ini yang benar-benar ngebuktiin sih ya, kalau vokal live dan performa mereka ini makin mateng dan berada di level yang berbeda. Terutama lagu utamanya ya, lagu dance mereka Chom nih, hadir dengan bass hip hop yang kuat banget, ditambah beat intense dan juga scene yang super catchy ya teman produa. Jadi bikin kepala kita nih otomatis nodding pas dengerin ya. Menariknya lagi nih, skala koreografinya gak main-main, karena melibatkan sampai 10 tim plus diproduseri langsung sama Papa Yiji yang Hyun Suk nih di bagian curse-nya ya teman produa. Liriknya sendiri punya pesan yang seru banget nih, yaitu ajakan buat menyatu dalam ritme pesta dan merayakan musik bareng para fans di seluruh dunia. Gak cuma lagunya yang nagih ya teman produa, video musiknya juga juara banget. Konsepnya sinematik abis, di mana para member ini tampil karismatik jadi agen rahasia. Dan bagian yang paling bikin kita merinding nih, yang menurut Ria ini yang paling bikin merinding tuh pas adegan grup dance di atas lantai basah. Detail gerakannya dan energi mereka tuh kelihatan pecah banget. Selain lagu utama DAP Dance Chom ini, juga kamu bisa nikmatin 3 track kece lainnya ya teman produa. Banyak banget 3 track mereka nih yang bakal, dan juga ada kabar gongnya lagi nih teman produa yang membuka buat tur dunia mereka yang super megah dan dimulai tepat hari ini 26 Juni nih teman produa di Seoul. Ya ke Indonesia gak mampir ya. Tapi gak apa-apa ya teman produa, kita ngedance bareng-bareng nih, bareng Baby Monster buat para monster Rocky kita nih teman produa, yakni Chom. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Wah, lu ini benar-benar bikin merinding ya vokalnya Mbak Ari kita. Itu dia baru aja kita dengerin single paling grass dari Ariana Grande yang judulnya Head That I Made You Love Me. Gimana nih buat tangan kamu semua tempat berdua, dalam banget nggak lagunya? Yes, lewat lagu.

Nah, ini bagian favorit aku nih pas dia nyanyi I know that I will find my way from you like flowers from a tomb. Duh, ini puitis tapi nyeseknya dapet ya tempat berdua. Jadi buat kamu-kamu yang udah gak sabar nungguin full albumnya, tenang aja, album Petal yang berisi 12 lagu ini dijadwalkan bakal dirilis tanggal 31 Juli nanti lewat label Baby Doll Music dan Record Republic Record sih ya teman produa. Ariana sendiri sempat ngebocorin sih kalau proyek ini bakal kerasa jauh lebih liar dan juga berani dibanding karya-karyanya dia sebelumnya. Gak kebayang deh seseru apa, apalagi sekarang Ariana juga lagi sibuk ngejalanin Eternal Sunshine Tour yang udah dimulai sejak 8 Juni kemarin di Oakland ya teman produa, dan bakal ditutup dengan 10 pertunjukan megah di O2 Arena London bulan September nanti ya. Jadi sebelum lagunya dirilis kemarin sih, Ariana sempat bikin heboh lewat teaser video musiknya yang misterius banget dan nampilin aktor Justin Long. Kayaknya album Petal kali ini siap banget ngikutin jejak sukses album Eternal Sunshine di tahun 2024 lalu, atau bahkan kesuksesan soundtrack film Wicked ini kemarin ya, yang sampai dapat Grammy Awards. Habis galau bareng Mbak Ari, kita lanjut ke Blackpink dong ya. Ada lagunya mereka yang judulnya Go, kita dengerin bareng-bareng.

0: melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List ya. Nih mana nih yang butuh asupan semangat atau ngerasa hari ini lagi berat banget. Sini-sini merapat teman semua Pro 2. Nah ini karena abis ini aku bakal muterin satu lagu yang benar-benar uplifting dan bisa jadi obat buat kamu-kamu semua ya teman Pro 2. Jadi kita abis ini bakal dengerin karya terbaru dari soloist jenius asal London yakni Ray yang berjudul Click Click Symphony. Jadi gak main-main nih teman Pro 2, di lagu ini Ray sendiri kembali kolaborasi sama komposer legendaris dunia yakni Hans Zimmer. Ini jadi kerja sama kedua mereka ya setelah lagu Mother Nature di tahun 2023 lalu. Nah di lagu Click Click kali ini, Click Click Symphony nih adalah ini kayaknya bisa dibilang single ketiga dari album studio keduanya yang bertajuk This Music May Contain Pop ya, yang baru aja dirilis akhir Maret kemarin. Kalau secara musikal, lagu ini tuh benar-benar sebuah anthem tentang ketangguhan bertahan di tengah masa sulit dan pentingnya sebuah persahabatan. Ray sendiri sempat cerita kalau lagu ini tuh terinspirasi dari bunyi sepatu hak tinggi dan momen pas kita lagi di titik terendah terus butuh banget sahabat atau saudara buat meluk dan narik kita keluar dari rumah. Siapa nih yang relate? Makanya nih teman Pro 2, Ray sendiri bikin album berisi 17 lagu ini sebagai obat dan ruang aman buat siapapun yang lagi butuh pelukan hangat. Di lagu ini juga Ray dan juga Hans Zimmer dibantu sama produser Mike Sabat buat bikin musiknya makin megah lagi, plus video musiknya yang super sinematik garapan sutradarai kondang yakni Dave Meyers nih teman Pro 2. Gak pakai lama deh ya, yuk langsung aja kita rasakan pelukan hangat lewat musiknya nih. Siapkan diri kamu nih teman Pro 2. Ini dia Click Click Symphony.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi barengan Ria ya, masih di Santai Siang. Dan di jam 12 kali ini waktunya kita UMKM update di Muda Kreatif. Tempatnya kita bongkar tips trik dan juga insight paling positif biar bisnis ini makin maju dan gak stuck di tempat ya teman Pro 2. Dan siang kali ini Ria mau ngebahas satu topik yang krusial banget buat kelangsungan dompet bisnis kamu. Yes, apalagi kalau bukan soal cara meyakinkan konsumen kamu supaya mau membeli produk kamu. Jadi jujur aja ya teman Pro 2, sebagai pebisnis muda, kamu-kamu pasti ngejaga grafik penjualan biar stabil atau bahkan meroket jus ke atas untuk tantangannya yang gede banget ya kan. Dan salah satu bos terakhir yang paling sering kita temui adalah ketemu sama calon konsumen yang maju mundur alias ragu-ragu sama produk-produk kita. Apalagi kalau kamu jualannya secara online lewat internet. Wajar banget ya teman Pro 2 kalau mereka-mereka semua ini ekstra hati-hati karena nggak bisa magang produknya langsung nih teman produk. Tapi ingat sih ya, kalau jualan kamu lagi sepi bukan berarti produk kamu nggak bagus ya teman produk. Bisa jadi cara promosi kamu yang kurang klik di mereka, jadi mereka ini malah lari ke kompetitor sebelah. Biar hal itu nggak terjadi, jadi di siang ini aku bakal bagiin 9 cara ampuh biar konsumen kamu langsung bilang ambil uang dan kirim barangnya sekarang. Penasaran kan gimana caranya? Pantengin terus dong, jangan kemana-mana. Tapi sebelum kita bedah tipsnya, kita dengerin lagu siapa nih sayangnya nih dari Maudy Ayunda.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Lagi di Muda Kreatif kali ini masih barengan Ria dan kita langsung masuk ke tips yang pertama dong ya, sampai ketiga nih buat taklukin keraguan konsumen-konsumen kamu. Nah, di poin pertama ini fondasi paling dasar ya teman Pro 2, produk harus berkualitas pastinya. Jadi kamu nggak bisa ngarep untung gede kalau kualitas produk kamu tuh zonk. Misalnya kamu punya bisnis kuliner tapi rasanya bikin trauma. Kalau rasanya bikin trauma ya nggak bakal ada yang balik lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan pelit buat investasi waktu dan modal demi riset produk yang luar biasa. Kualitas itu pastinya strategi marketing terbaik. Dan poin kedua, tawarkan pada konsumen yang tepat pastinya. Jangan buang-buang energi jualan pembalut ke cowok-cowok yang nggak nyambung ya teman Pro 2. Tentukan target pasar kamu secara detail, usianya berapa, gendernya apa, sampai tingkat ekonominya gimana. Kalau targetnya udah pas, jualan kamu bakal jauh lebih gampang karena kamu menawarkan solusi ke orang yang memang lagi membutuhkan. Nah, di poin ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti pastinya. Gak semua orang paham istilah teknik insan, ya, tekniknya teknis ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu jualan kamera mirrorless nih, daripada kamu ribet sebut istilah aperture atau exposure, mending kamu ganti pakai bahasa sehari-hari kayak lubang lensa dan pencahayaan. Konsumen itu kalau udah paham fungsinya bakal lebih pede buat langsung check out barang-barang kamu, produk-produk kamu. Dan itu dia 3 di cara awal doang ya teman Pro 2. Ini masih ada 6 cara gokil lainnya setelah bis ini deh teman Pro 2. Jadi pastikan kalian tetap tune in di Muda Kreatif barengan Ria.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Radio.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah teman Pro 2 di Muda Kreatif, Riam masih mau ngebagiin tips cara meyakinkan konsumen supaya mau beli produk kamu ya teman Pro 2. Di poin yang keempat nih, produk kamu harus memiliki keunggulan. Jadi kalau kamu jualan barang yang sama dengan harga yang sama kayak toko sebelah, konsumen bahkan mikir, kenapa aku harus beli di toko kamu? Makanya kasih nilai plus dong ya. Misalnya lewat pelayanan, kasih garansi lebih lama, gratis ongkir, atau customer service yang ramah 24 jam. Kasih sesuatu yang melebihi ekspektasi mereka nih teman Pro 2. Yang kelima, tunjukkan pencapaian bisnis kamu. Ini waktunya flexing positif ya teman Pro 2. Kalau produk kamu pernah dapat penghargaan atau udah sukses terjual ribuan pieces, panjang itu di media sosial kamu nih teman Pro 2, di semua media sosial kamu, di semua media sosial UMKM kamu. Bukti pencapaian ini bakal bikin citra bisnis kamu ini kelihatan profesional dan otomatis meruntuhkan keraguan calon pembeli kamu. Yang keempat, tunjukkan testimoni. Nah, ini dia nih racun yang paling ampuh ya teman Pro 2. Konsumen baru yang awalnya skeptis biasanya bakal langsung luluh kalau melihat ulasan positif dari orang lain yang udah duluan beli produk kamu. Apalagi kalau testimoninya datang dari public figure atau influencer terkenal. Nah, atau enggak beberapa orang yang mungkin ya yang lagi banyak orang kenal ya teman Pro 2. Ini pasti langsung auto percaya deh pelanggan kamu, pelanggan baru kamu. Mantap-mantap banget kan tips yang baru ajar ya bagiin. Tapi tunggu dulu, masih ada tiga tips pamungkas lainnya yang bakalan Ria bahas di segmen berikutnya nanti.

0: teman Pro 2, udah gak kerasa kita udah masuk di segmen terakhir di Muda Kreatif hari ini ya. Jadi yuk kita babat habis 3 cara terakhir nih buat meyakinkan para konsumen kamu. Dan di poin ketujuhnya, biarkan konsumen kamu ini mencoba produk kamu. Kalau kamu punya produk baru, kasih mereka sampel gratis atau free trial ya teman Pro 2. Biarkan mereka ini merasakan langsung kualitas produk kamu. Kalau mereka suka, mereka gak bakal ragu lagi buat beli versi sepenuhnya nih teman Pro 2. Yang poin ke-8, konsisten berpromosi. Jangan anget-anget tai ayam ya, istilahnya jeleknya nih. Promosi itu landasan buat ngebangun kepercayaan. Bikin jadwal yang konsisten, misalnya launching menu baru tiap beberapa bulan sekali, atau bikin promo khusus pas momen hari raya, atau enggak pas momen-momen hari-hari besar nih teman Pro 2. Dan di poin yang terakhir nih, perbanyak relasi kamu, perluas jaringan kamu, ikut komunitas UMKM, dan jalin hubungan baik sama banyak orang. Semakin bisnis kamu akrab dan dikenal luas, konsumen bakal merasa familiar dan gak bakal ada lagi rasa khawatir buat beli di tempat kamu karena mereka ngerasa kenal sama produk-produk kamu. Dan itu dia 9 cara gokil buat meyakinkan konsumen kamu ya. Kamu bisa langsung eksekusi dan modifikasi sesuai dengan karakter bisnis kamu masing-masing. Dan jangan lupa juga nih buat selalu mengoptimalkan proses pelayanan di toko kamu biar pembeli ini makin nyaman pastinya. Dan teman Pro 2, udah gak kerasa di UMKM update hari ini di Muda Kreatif udah di ujung waktu ya. Waktu udah menunjukkan pukul 12.53. Dan pastinya buat kamu-kamu semua, buat para pelaku UMKM, tetap semangat, terus berinovasi, dan salam sukses buat seluruh pelaku UMKM di seluruh Sumenep pastinya.
1: Ini Mutif Muda Kreatif.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Ya teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Waktunya udah menunjukkan pukul 1 ya. Dan kali ini Ria waktunya update informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Dan di informasi yang pertama seputar euforia Piala Dunia di tahun ini. Memang benar-benar ini udah merata banget ya teman Pro 2 ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke pelosok desa. Salah satu yang paling gokil dan wajib banget kamu tahu adalah aksi kreatif dari warga di Dusun Mayang, Desa Berenta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Jadi ini bisa dibilang kampung mereka sekarang udah disulap jadi kampung Piala Dunia nih teman Pro 2. Warga di sana kompak banget menghiasi setiap sudut kampung dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Dari ujung ke ujung kamu bakal ngelihat bendera-bendera negara peserta berkibar, plus poster-poster raksasa para bintang lapangan hijau kayak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sampai Neymar dipajang di mana-mana nih teman Pro 2. Kayaknya ini bagus ya buat jadi spot foto kita. Jadi menurut salah satu warga setempat di sana, ini namanya Cak Muhlis ya, ternyata tradisi demam Piala Dunia dengan pasang bendera dan pernak-pernik ini bukan hal baru nih teman Pro 2. Mereka udah konsisten melakuin ini sejak di tahun 2014. Dan yang bikin salut lagi nih, semua biaya dekorasi kampung ini murni hasil swadaya alias patungan dari dompet warga sendiri. Respect banget ya teman Pro 2. Jadi gak cuma sekedar hias kampung aja, tiap malam mereka ini juga rutin menggelar nobar alias nonton bareng yang super meriah. Nah, sesekali kalau tim favorit mereka menang nih, warga juga suka ngadain konvoi seru mengelilingi kampung sambil pakai jersey kebanggaan mereka. Seru banget ya teman Pro 2. Jadi kekompakan mereka ini benar-benar definisi dari football brings us together ya teman Pro 2. Nah, kalau di kampung kamu sendiri gimana nih? Gak kalah seru atau malah sepi-sepi aja nih teman Pro 2? Coba dong komen-komen ke kita. Dan BTW buat ngomong-ngomong nobar nih teman Pro 2, kamu bisa banget kok kalau misalkan bosen gini nonton di rumah sendiri atau gak bareng adik doang, pengen gitu yang rame-rame. Nah, kalian bisa merapat ke depan halaman kantor kita ya teman Pro 2, karena tiap malam kita bakalan ngadain nobar nih teman Pro 2.

0: justice.
1: Goal! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

olahraga selanjutnya nih, ada kabar mengejutkan datang dari panggung sepak bola Madura ya teman Produa. Buat kamu-kamu para pendukung Laskar Sampai Kerap, siap-siap buat ngucapin salam perpisahan. Yes, Madura United resmi dipastikan berpisah dengan penyerang asing andalan mereka asal Brazil, yakni Junior Brandão, yang seiring berakhirnya kompetisi musim 2025-2026. Meskipun kebersamaan mereka ini terbilang singkat karena Brandão baru gabung di pertengahan musim, kontribusi pemain berusia 30 tahun ini benar-benar gak main-main ya teman Produa. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu yakni Mbak Anissa Zafarina, bahkan dia ini langsung ngasih apresiasi tinggi nih buat profesionalisme dan adaptasi kilat sang striker. Gimana enggak coba, dalam waktu yang relatif singkat di lini depan Madura United, Junior Brandão sukses melesakkan 8 gol penting. Angka yang lumayan banget buat menjaga daya saing Madura United di papan atas musim lalu ya teman Produa. Jadi gak heran kalau 8 gol itu sekarang jadi kenangan manis yang bakal selalu diingat sama para supporternya. Kepergian penyerang tajam ini otomatis menambah daftar panjang perombakan skuad Madura United demi menyongsong musim baru di 2026-2027 yang pastinya bakal makin ketat lagi nih teman Produa. Ini kira-kira siapa ya striker baru yang bakal direktur buat gantiin posisi direkrut nanti ya, buat gantiin posisi Brandão nih teman Produa. Apakah bakal segacor dia? Kita tunggu aja pergerakan transfer berikutnya. Jadi buat kamu-kamu semua para pendukung Madura United, apa nih pesan dan kesan kamu buat Junior Brandão ini?

0: terkenal, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Well, teman Pro 2, informasi selanjutnya kali ini datang dari lapangan futsal ya, teman Pro 2. Ada timnas futsal U17 Indonesia yang baru aja menyelesaikan laga uji coba internasional mereka yang super sengit melawan raksasa Eropa Spanyol di ajang ke-6 Nations nih ya, teman Pro 2. Nah, di laga kali ini skuad Garuda Muda kita memang harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor akhir 0-4. Tapi bentar dulu nih teman Pro 2, jangan berkecil hati dulu. Kekalahan ini justru jadi parameter yang krusial banget buat ngelihat perkembangan taktis tim muda kita. Nah, ini untuk menghadapi intensitas permainan yang tinggi khas Spanyol, mental anak-anak Indonesia ini benar-benar diuji loh teman Pro 2. Malahan serangan balik

Klik cepat Indonesia ini beberapa kali sempat bikin pertahanan Spanyol kelabakan. Terbukti salah satu pemain Spanyol bernomor punggung 11 sampai harus dapat kartu kuning gara-gara terpaksa menjatuhkan pemain kita demi menghentikan serangan. Gak cuma di dalam lapangan ya, tensi tinggi juga kerasa sampai ke pinggir lapangan. Kepala ekspedisi tim kita yakni Hector Sout yang sampai dapat kartu kuning dari wasit akibat protes kerasnya demi membela tim. Tapi ini justru jadi bukti nyata betapa jajaran ofisial kita ini punya dedikasi penuh dan mati-matian ya untuk menjaga mentalitas para pemain muda kita di level internasional. Jadi meskipun kalah, turnamen ini jelas jadi ajang pembelajaran dan pengalaman yang mahal banget buat masa depan futsal Indonesia nih teman Pro 2. Jadi yuk kita tetap kasih dukungan penuh buat Garuda muda kita nih teman Pro 2, biar makin berkembang dan makin gacor di turnamen-turnamen berikutnya.

0: Teman Pro 2, banyak orang punya trauma, serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani. Jadi ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Sumeneb melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Dan teman Pro 2 kali ini kabar membanggakan datang dari dunia olahraga bela diri lokal ya. Jadi buat kamu-kamu yang suka pencak silat, IPSI Kabupaten Pamekasan lagi benar-benar gaspol mempersiapkan diri menuju kejuaraan provinsi alias Kejurprov Jatim 2026. Gak main-main ya teman Pro 2, persaingan buat masuk ke skuad utama ternyata super duper ketat banget. Meskipun udah ada nama-nama yang masuk ke skuad bayangan, posisi mereka ini belum aman 100% ya teman Pro 2. IPSI Pamekasan sengaja nerapin sistem seleksi berjalan dengan cara nerjunin para atlet ke berbagai kejuaraan selama masa pemusatan latihan kabupaten atau puslatkap. Langkah strategis ini juga dipakai tim pelatih buat menguji kemampuan mereka langsung di depan di medan perang nanti, teman Pro 2. Nah, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi IPSI Pamekasan, yakni Caatikur Rahman, negasin kalau proses seleksi ini masih belum berakhir. Atmosfer pertandingan dinilai jadi sarana terbaik nih buat ngelihat kualitas atlet secara utuh. Mulai dari tekniknya, strateginya, sampai seberapa kuat mental mereka pas lagi menghadapi tekanan lawan di atas matras. Jadi buat para pemain, para pesilat muda Pamekasan yang lagi berjuang nih, kalian semua wajib nunjukin progres yang signifikan dan tampil all out di setiap kesempatan kalau mau dapet tiket ke squad definitif. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Bener-bener gak ada istilah jalur orang dalam, semuanya murni lewat kualitas dan kerja keras. Kita doakan saja ya, semoga persiapan IPSI Pamekasan ini berjalan lancar dan bisa membawa pulang banyak sekali medali emas di Kejurprov Jatim 2026 nanti.

0: AWS Sayang, your entertainment update.
1: Halo teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih di Santai Siang, kali ini di jam 2 Ria mau update seputar dunia entertain ya. Dan kali ini Ria punya kabar gembira sekaligus merinding buat kamu-kamu semua yang suka banget uji nyali dalam bioskop. Jadi rumah produksi raksasa MD Pictures yang baru aja ngasih kejutan nih teman Pro 2. Mereka siap ngerilis film horor terbaru bertajuk 402 Rumah Sakit Angker Korea yang bakal tayang mulai 9 Juli 2026 nanti. FYI nih, film ini merupakan adaptasi resmi dari film horor legendaris Korea yakni Gonjam Haunted Asylum. Nah, ini kebayangkan seremnya bakal kayak gimana. Jadi ceritanya unik banget nih teman Pro 2. Jadi ada sekelompok kreator konten asal Indonesia namanya Tim Para Pencari Hantu alias PPH yang nekat terbang ke Korea Selatan. Mereka ambisius banget, pengen live streaming di rumah sakit Yongwon yang terbengkalai, terutama di ruangan 402 yang katanya jadi pusat aktivitas supranatural di sana. Tim PPH ini digawangi sama Juna yang diperankan oleh Arbania Siz, si pemimpin ambisius yang gila viewers, bareng dua kreatif usil di Bara, yakni yang diperankan Elang El Gibran, dan juga Adit yang diperankan Saputra Kori. Gak cuma itu ya teman Pro 2, mereka ini juga ngegandeng duo konten kreator mistis Seoul Sisters, yaitu Arum yang diperankan Diandra Agata, dan juga Yuri yang diperankan oleh Lea Sia Rachel. Nah, yang bikin film ini beda dan pecah banget dari versi aslinya nih teman Pro 2, eksperimen mistis lintas budaya yang ceroboh banget ya. Bukannya pakai ritual lokal Korea, tapi tim Indonesia ini malah bawa boneka jelangkung langsung dari tanah air. Kengerian makin memuncak dong pas mereka ini merapalkan matras legendaris jelangkung yang diterjemahin ke bahasa Korea. Uriyogi isio wajuseo. Aduh, kocak ya teman Pro 2. Jadi bukannya dapat viewers yang banyak, mantra itu malah memicu kemarahan besar dari entitas gaib penunggu ruang 402. Alhasil misi berburu konten digital seketika berubah jadi perjuangan hidup dan mati yang mencekamkan. Gimana nih teman Pro 2, tertantang gak nih buat nonton? Dari sekilas reviewnya sih, catatan tanggalnya nih, dicatat tanggalnya ya teman Pro 2, di 9 Juli 2026 bakalan tayang serentak di bioskop kesayangan kamu. Jangan nonton sendirian, kalau kamu penakut abis ini, bakal balik lagi ke playlist-playlist kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Informasi entertain, jadi buat kamu-kamu semua nih pasti udah gak asing lagi dong sama si burung merah pemarah. Game dan juga filmnya ini udah banyak banget berseliweran nih tower pro 2. Red alias Red nih dari game legendaris yakni Angry Birds. Nah, ini ada kabar gokil banget ya tower pro 2. The Angry Birds Movie 3 resmi bakal mengenalkan karakter generasi baru di Pulau Burung. Ya, si Red sekarang udah punya anak loh tower pro 2. Wow. Berdasarkan laporan eksklusif nih tower pro 2, dua bintang muda Hollywood yang lagi naik daun yakni Walker Scobble dan juga Emma Mears yang resmi diumumkan sebagai pengisi suara anak-anak dari pasangan Red dan juga Silver. Filmnya sendiri dijadwalkan bakal meneror bioskop kesayangan kamu di hari Rabu 23 Desember 2026 nanti pas musim liburan akhir tahun nih teman pro 2. Nah, di film ketiga ini tantangan Red bukan cuma ngelawan musuh barunya aja tapi juga tantangan jadi seorang ayah yang ngegedein tiga anak dengan karakter yang berbeda-beda ya. Walker Scobble bakal ngisi suara Glider, anak remaja cowok Red yang hobi nyari tantangan dan hal-hal berbahaya nih teman pro 2. Sedangkan Emma Mears yang bakal jadi June, anak remaja cewek yang kreatif dan juga mandiri. Lucunya Emma ini sempat ngebocorin kalau di film ini Red tuh berusaha keras buat jadi ayah yang keren, tapi malah ujung-ujungnya bikin anak-anaknya malu. Relate banget gak sih sama bapak-bapak di dunia nyata nih teman pro 2. Tapi tenang aja, pengisi suara aslinya kayak Jason Sudeikis sebagai Red, Rachel Bloom sebagai Silver, plus duo kocak Danny McBride dan juga Josh Gad nih teman pro 2 sebagai Bomb dan Chuck juga bakal dipastikan nih bakal balik lagi kok teman pro 2. Jadi saat ini filmnya masih masuk tahap pasca produksi ya teman pro 2. Biar siap, makin siap lagi nih menyajikan komedi seger dan yang penuh kehangatan keluarga di akhir tahun nanti nih teman pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: RWS Sayang, your entertainment update.
1: Well, teman Pro 2 masih updatean seputar film ya. Ini buat para pecinta film dan serial animasi nih, siap-siap buat kegirangan. Soalnya Netflix baru aja membocorkan deretan proyek animasi super ambisius masa depan mereka lewat ajang festival film animasi internasional Annecy di Prancis ya. Di Prancis ya teman Pro 2. Jadi ini memang nggak main-main, mereka bakal gandeng sutradara dan kreator papan atas global loh teman Pro 2. Salah satu proyek yang paling bikin heboh adalah Reigun. Ini merupakan film fiksi ilmiah terbaru garapan sutradara legendaris yakni Brad Bird. Yes, orang jenius di balik film The Incredibles dan Ratatouille. Nah, film ini bakal menyajikan perpaduan cerita detektif seru dengan latar dunia masa depan yang futuristik abis. Duh, ini dijamin estetik banget ya teman Pro 2. Gak cuma itu sih ya, Netflix juga ngenalin film adaptasi novel grafis berjudul In Waves yang ceritanya ini bakal menyentuh banget tentang rasa kehilangan, kecintaan sama olahraga selancar dan hubungan antar manusia dengan visual animasi kontemporer yang ciamik banget. Jadi buat kamu-kamu para pecinta cerita supranatural, ada kejutan lagi ya teman Pro 2. Lagi-lagi Netflix bakal ngerilis serial animasi terbaru dari waralaba Ghostbusters yang digarap bareng Sony Pictures Animation. Nah, pastinya ini bakal ada karakter-karakter baru yang siap memperluas semesta pemberburuan hantu ya teman Pro 2. Pihak Netflix menegaskan kalau mereka ini memang lagi jor-joran berinvestasi di konten animasi lintas genre buat manjain para penonton setianya di seluruh dunia. Dan saat ini semua proyek gokil ini masih dalam tahap produksi dan mulai dari pemantapan naskah sampai efek visualnya. Jadwal tayang dan juga trailer resminya bakal diumumkan bertahap dalam beberapa bulan ke depan nih teman Pro 2. Nah, di deretan proyek tadi mana nih yang paling pengen kamu tonton duluan?

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Produa, waktu sudah menunjukkan pukul 14.50 dan kita akan mengumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.

0: Di bawah terik matahari, di tengah padang pasir yang kering kerontang, Nabi Ibrahim menunggang unta bersama Siti Hajar. Walaupun perjalanan agak sulit, yang lebih diresahkannya adalah ketabahan hati untuk meninggalkan Siti Hajar dan bayinya di bumi gersang itu. Sepanjang perjalanan, dikuatkan hatinya untuk terus bertawakal. Dia yakin Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Pasti ada hikmah di balik perintah itu. Setelah kurang lebih 6 bulan perjalanan, tibalah mereka di Mekah. Kerongkongannya yang dari tadi kehausan tak diindahkan sedikitpun. Yang dipikirkannya, bagaimanakah cara memberitahu istrinya tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Setelah Siti Hajar diturunkan, Nabi Ibrahim bersiap untuk pergi. Siti Hajar melihat suaminya yang bergegas pergi. Ditariknya jubah suaminya sambil merayu, "Wahai suamiku, apakah aku akan ditinggalkan bersama anakmu di sini?" Tanpa memandang wajah istrinya yang dicintainya, Nabi Ibrahim hanya mampu menganggukkan kepala. "Oh, jika karena dosaku menyebabkan engkau bertindak begini, ampunilah aku. Aku tak sanggup ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang ini." "Tidak, wahai istriku, bukan karena dosamu." Nabi Ibrahim hatinya bagai disayat-sayat, pilu dan pedih hatinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. "Tidak, bukan itu maksudku. Tapi apa dayaku? Ketahuilah, ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Disebut bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar terdiam. Keluh lidahnya untuk terus merayu. Terbayang olehnya penderitaan yang bakal dihadapi sendirian nanti. Dia akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hatinya masih bertanya-tanya apakah hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lalu dengan hati berat tetapi penuh keyakinan, Siti Hajar berkata kepada suaminya, "Jika benar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkanlah kami di sini. Aku ridho ditinggalkan. Tentang keselamatan kami, serahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Dia akan membela kami." Suara Siti Hajar mantap sambil mengusap air matanya yang berlinangan. Nabi Ibrahim sangat terharu dan bersyukur. Istrinya Siti Hajar memang wanita terpilih. Dia segera mengangkat tangannya untuk berdoa, "Ya Tuhan kami, aku tinggalkan anak dan istriku di padang pasir yang tandus. Teguhkanlah hati mereka dengan mendirikan sembahyang. Karuniakanlah rezeki pada mereka. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu, ya Allah." Selesai berdoa, tanpa menoleh ke arah istri dan anaknya, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu dengan menyerahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama selepas kepergian Nabi Ibrahim, bekal makanan dan minuman pun habis. Air susunya juga telah kering sama sekali. Anaknya Ismail menangis kehausan. Di mana Siti Hajar mendapatkan air di tengah padang pasir yang kering? Saat dia mencari-cari sumber air, dilihatnya dari jauh sebuah kolam air. Namun yang dilihatnya hanyalah Fata Morgana. Anaknya yang telah kehausan itu terus menangis sambil menghentak-hentakkan kakinya ke bumi. Tiba-tiba, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah air dari dalam bumi di ujung kaki anaknya Ismail. Siti Hajar gembira bukan kepalang. Dia pun mengambil air itu dan keluar dari mulutnya, "Zami, Zami, Zami," yang artinya, "Berkumpullah untuk anakku, berkumpullah untuk anakku, berkumpullah untuk anakku." Selepas peristiwa itu, kafilah-kafilah yang lewat akan berhenti untuk mengambil air. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja didatangkan sebab musabab untuk menjadikan Islam gemilang dan Mekah menjadi tumpuan manusia untuk berdatangan.
1: Siti Hajar sebagai wanita solehah yang taat kepada suaminya ketika ditinggal demikian saja tanpa diberi bekal apapun. Namun beliau ikhlas, akhirnya Allah memberikan suatu jalan yang sangat luar biasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya, dikelompokkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari para nabi dan orang-orang yang jujur, para syuhada dan para orang-orang yang soleh.
2: Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore, teman-teman.
2: Iya, selamat sore.
1: Abang Madun tendangan maut ini. Niru-niru aja. Ya, oke, okay, Tua Pro 2 di sore jadi ini ya, kita barengan. Siapa kamu namanya?
2: Aku ya?
1: Iya.
2: Pengen tahu nama panjang apa nama pendek?
1: Nama pendek aja lah, panjang penting amat.
2: Orangnya Izal dong.
1: Oh, Izal. Izal Karni. Gak pakai Ilyas. Bareng Indah juga ya, sama Pro 2. Kita awali dulu dengan informasi Info terkini. Ya, ini ada Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, UNUSA, yang menembus 3 besar perguruan tinggi di Indonesia pada tujuan pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan atau SDG 3 Gut Health and Wellbeing versi Times Higher Education Impact Rankings 2026 ya. Jadi UNUSA ini menempati peringkat ketiga nasional dan peringkat ke-86 dunia. Woi, mantap ini. Capaian ini menempatkan UNUSA di bawah Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga serta berada di atas sejumlah perguruan tinggi besar lainnya termasuk Universitas Pajajaran ya. Di tingkat internasional, UNUSA juga sejajar dengan Queen's University secara keseluruhan. UNUSA naik ke kelompok peringkat dunia 1001 hingga 1500 dari sebelumnya pada yang ada di kelompok 1500 lebih ya. Di indikator SDG 3, posisi UNUSA juga meningkat signifikan dari kelompok peringkat dunia 601 hingga 800 menjadi peringkat ke-86 dunia. Yuh, keren loh. Masuk 3 besar kampus kesehatan terbaik di Indonesia dan 86 di dunia.
2: Keren dong.
1: Mantap ya. Lah coy. Gas.
2: Kita ke walet hitam nih Kak Indah. Di
1: hey, bukan... Ya.
2: Di kompetisi, ya? Kompetisi sengit ini selama 3 hari resmi berakhir. Perguruan Walet Hitam sukses nih keluar sebagai juara umum dalam umum satu ya dalam kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI atau IPSI ya di Kabupaten Sumenep 3 tahun 2026 yang ditutup pada hari Kamis kemarin ya di Gor Ayani
1: ya.
2: Dan Gor Indoor Volley aja nih, iya benar-benar di Gor Indoor.
1: Iya benar, kamu ulang lagi, nggak pede ya.
2: Jadi ajang yang berlangsung sejak di tanggal 23 Juni ini menjadi wadah pembinaan sekaligus ini ya untuk kemampuan para pesilat lokal. Nah, dalam perolehan akhir posisi juara umum 2 diraih oleh organisasi SH Tarate gitu. Oh, Tarate. Jadi di susun perguruan juga ya Pagar Nusa di posisi juara umum 3, wakil ketua 2 IPSI Kabupaten Sumenep Asmi Asmarianto menyampaikan apresiasi tinggi atas ini ya kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga penutupan Kak Indah.
1: Iya, itu dia teman Pro 2. Ada lagi, Deng. Satu lagi. Program inovasi yang digagas Pemkab Sumenep melalui BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah terus menunjukkan hasil positif. Berdasarkan SK Bupati Sumenep tahun 2026 tercatat sebanyak 217 inovasi lahir dari berbagai sektor sepanjang tahun 2025. Ratusan inovasi ini berasal dari organisasi perangkat daerah, OPD, puskesmas, kecamatan, kelurahan, BUMD, lembaga pendidikan, UMKM hingga masyarakat. Dan jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 53 inovasi. Kepala BRIDA Sumenep, Siswah Yudi Bintoro mengatakan peningkatan jumlah inovasi menunjukkan semakin kuatnya budaya inovasi di lingkungan pemerintah maupun masyarakat Sumenep. Menurut Siswah Yudi juga, inovasi yang berkembang ini tidak hanya berfokus di digitalisasi lain pemerintahan tapi juga menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, lingkungan hingga pengembangan teknologi tepat guna. Mantap, go Sumenep, go.

Boleh langsung ke DM, Instagram, medsos semualah. Aplikasi area digital juga ya. Bahasa Maduranya pinggir itu apa?

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: TPM Teka-teki Madura.
1: Apa jawabannya? Kak Aisal.
2: Gampang.
1: Teka-teki Madura. Pengger. Itu apa bahasa Maduranya apa? Aduh, pusing aing.
2: Ini ereng apa? Kalau enggak salah ini ya. Benar.
1: Ereng. Beneran ereng?
2: Bener dong. Ereng kayaknya nih.
3: Jawaban TTM sore ini adalah ereng.
1: Gitu ya. Ereng.
2: Bener
1: apa?
2: Gak? Bener gak?
1: Iya bener.
2: Bener dong.
1: Bener. Coba apa?
2: Ini ereng. Ya bahasa
1: ereng katanya tuh.
2: Maduranya dari pinggir.
3: Ereng. Ereng.
1: Iya benar. Ya udah kali.
3: Ereng.
1: Iya udah. Udah benar itu jawabannya. Bahasa pinggirnya Madura itu adalah ereng.
2: Itu ya teman-teman.
0: Sore ceria. Ceriain soremu 2022.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, teman Pro 2, jam 16 seperti biasa kita hadirkan informasi dari yang punya prestasi nih, teman Pro 2 ya. Kedengar enggak tok tok tok tok? Enggak ya. Soalnya otak Indah lagi di tok tok tok waktu ini, bikin pusing. Dua mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, teman Pro 2 FIB Unair, Abdullah Muhammad Irsyad Syafiuddin dan Kesha Askanajhan dari prodi Ilmu Sejarah ya, angkatan 2024 meraih juara 1 lomba artikel ilmiah mahasiswa nasional Laksana 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas 11 Maret UNS. Ih, keren loh ini. Tim ini mengangkat tema inovasi pendidikan sejarah di era digital. Ya, mereka menawarkan solusi terhadap pandangan bahwa pembelajaran sejarah sering dianggap membosankan. Kalau Isal gitu enggak? Belajar sejarah dulu gimana? Waktu SMA?
2: Ya, cuman berdasarkan dari PKN sih dulu. Heeh. Sejarahnya ya cuma sejarah-sejarah ya kemerdekaan itulah gitu.
1: Tapi bosan enggak belajarnya? Karena ngapalin kan?
2: Iya, benar. Apalagi masalah ini yang ngapalin pahlawan-pahlawan itu tuh.
1: SD banget itu. Kalau SMA udah enggak kali.
2: Lah bangkanya.
1: Kalau SMA udah enggak pahlawan yang diapalin, tapi prosesnya.
2: Maksudnya prosesnya
1: ini,
2: itu kaidah gitu.
1: Kemana, diculik kemana ya kan?
2: Betul.
1: Dinasti gitulah ya, 62. Dan tim ini juga menyoroti sejarah kuliner Indonesia yang masih jarang diperkenalkan dalam pembelajaran formal ya. Keduanya berhasil mengungguli para finalis dari berbagai universitas melalui karya inovasi pembelajaran sejarah berbasis game digital berjudul Warung Ramu. Wih, mantap ini. Gimana Warung Ramu ini, teman Pro 2 ya? Seperti apa konsepnya? Nanti kita akan sharing lebih lanjut dari inovasi dua cowok yang keren banget ini ya, dari Unair, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, prodi Ilmu Sejarah. Mereka berhasil bikin game digital berjudul Warung Ramu, tapi kita nggak tahu konsepnya. Nanti tungguin pokoknya barengan kita.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Balik lagi teman Pro 2 ke prestasinya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga ya, Abdullah Muhammad Irsyad Syafiuddin sama Kesha Askan Najhan yang memenangkan Lomba Artikel Ilmiah Mahasiswa Nasional Laksana 2026 ya, dan mereka menghasilkan karya inovasi pembelajaran sejarah berbasis game digital berjudul Warung Ramu. Jadi menurut Kesha itu teman Pro 2 tertarik mengikuti kompetisi ini karena temanya itu selaras dengan minatnya terhadap penerapan sejarah di kehidupan sehari-hari. Terus dia tuh pengen sejarah itu bisa diterapkan secara nyata. Sehingga timnya itu mengusulkan tema ini dan mengembangkan game sejarah Warung Ramu itu tadi gitu.
2: Jadi bisa dibilang juga nih Kak Indah, melalui Warung Ramu tim menghadirkan game simulator berbasis ini nih, immersive learning yang menempatkan pemain sebagai penjual makanan.
1: Oh.
2: Gitu. Nah, jadi pemain ini akan diarahkan untuk memasak berbagai hidangan sekaligus mempelajari sejarah yang melatar belakangi setiap menu.
1: Oh gitu ya, iya seru ya kayaknya ya. Tapi ini kayaknya buat cewek deh. Kalau laki nggak bakal mau, ya gak sih game-game memasak itu.
2: Tapi enggak kok, kayak Chef Juna kan laki dia dong gitu.
1: Iya, tapi gak kira main ini, gak bakal mau dia main game ya. Jadi Warung Ramu ini Tuan Pro 2 mengusung konsep serious game dan endless game sehingga berfokus pada proses pembelajaran, bukan pada kemenangan atau kekalahan. Dan Irsyad menambahkan bahwa ide ini terinspirasi dari Bakso Malang Anomalis. Oh, apa tuh? Salah satu game dalam platform Roblox yang pernah dimainkan oleh YouTuber Windah Basudara. Oh gitu. Ya, seru juga ya. Dan memang tantangannya dalam merancang prototipe Warung Ramu ini dalam apa untuk sebuah game mereka itu menggunakan R&D, research and development, sama studi literatur teman Pro 2 ya. Proses pembuatan prototipe ini menjadi tahap yang paling menyita waktu kata Irsyad si ininya. Oh, keren. Dan durasi ya, waktu dalam mengembangkan prototipe ini karena tergolong singkat teman Pro 2. Terus Kesha
2: memang dibutuhkan waktu yang singkat.
1: Ya kan karena ikut lomba sih. Nah, dan sementara Kesha menghadapi berbagai kesulitan terutama keterbatasan sumber secara kuliner serta tantangan dalam menjaga akurasi visual gitu. Oh, gitu ya. Ya itu sih teman Pro 2 keren ya tapinya mereka ini berdua. Kompetisi yang merupakan ruang untuk menguji gagasan sekaligus memperluas jejaring dengan orang-orang yang memiliki semangat serupa gitu.
2: Seperti bilang juga nih katanya nih, nekatin aja dulu. Jadi setiap ide itu berhak diuji sih, di kompetensi gitu. Dan lomba bukan yang hanya tentang menang dan kalah gitu.
1: Iya, keren lah ya mereka ini ya. Ya itu teman Pro 2, mungkin ini berguna untuk anak-anak SD, SMP gitu ya. Kayaknya gitu deh. Lebih masuk lah ya. Oke, itu cerita dari teman-teman kita ini yang berprestasi di ajang Lomba Artikel Ilmiah Mahasiswa Nasional Laksana 2026 dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNAER Universitas Airlangga. Hey. Yeah. Penny X.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah

0: Nah, yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Nah, teman Bro Dua, di informasi seputar Sore Ceria juara. Nah, ada dari ini mahasiswa UNESA, raih juara lomba akademik Raudoku Japan Foundation Festival atau JFF, teman Bro Dua. Jadi ada 3 mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA ya. Dan ada Anissa Nasrina Ulia sebagai juara 1 dan Christopher Fernando sebagai juara 2 dan ada Ike Mawarani Hapsari juara 3. Nah, jadi tiganya mereka berhasil ya meraih juara lomba ini ya, Akademik Raudoku Mahasiswa yang diselenggarakan dalam rangka Japan Foundation Festival di Unitomo 2026. Nah, pengumuman pemenang ini disampaikan oleh panitia JFF Unitomo dan para juara ini menerima penghargaan sertifikat loh pada acara puncak yang berlangsung di hari Sabtu tanggal 30 Mei gitu. Jadi ini ya, Universitas Dr. Sutomo. Dan lomba Raudoku ini merupakan kompetisi membaca teks bahasa Jepang, teman-teman. Jadi yang menilai ketepatan pelafalan, intonasi, ekspresi serta ini ya, pemahaman peserta terhadap isi bacaan gitu. Nah, jadi keberhasilan ketiga mahasiswa ini menunjukkan nih kemampuan akademik yang baik serta ini ya, hasil dari latihan yang didedikasi dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Jepang, teman-teman. Nah, prestasi ini juga menjadi kebanggaan dong bagi program studi pendidikan bahasa Jepang di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA ya. Nah, jadi teman-teman, ketiga mahasiswa ini selain mengharumkan nama kampus, pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa mahasiswa UNESA mampu bersaing dan menunjukkan kualitasnya dalam kompetisi akademik tingkat perguruan tinggi. Wih. Jadi peserta didik ini ya, apa, melalui berbagai kegiatan akademis, selain itu juga kegiatan ini menjadi pendukung ini ya, SDG 17 kemitraan untuk mencapai tujuan melalui kolaborasi antar perguruan tinggi dalam menciptakan ruang belajar, teman-teman. Nah, seperti kompetisi dan pengembangan potensi mahasiswa. Oke, itu ya teman-teman Dua untuk info prestasi juara sore hari ini. Selain tadi ada apa? 2 mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga atau FIP UNER, ada Abdullah Muhammad Irsyad dan Kesha Aska Najihan gitu. Dan juga ada dari mahasiswa UNESA ya, yang raih juara lomba akademik Raudoku Japan Foundation Festival. Jadi ada Ani Nasrina Ulia sebagai juara 1 dan ada Christopher Fernando juara 2 dan ada Ike Mawarani Hapsari ke ini juara 3. Nah, itu ya teman Proda untuk info prestasi juara hari ini. Dan udah dulu ya untuk info prestasi juara sore hari ini. Nanti kan info lainnya ya di besok sore pastinya dong gitu. Oke. Tune in terus di Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: 2 Religi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim fala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim saahun alladziina hum yura'un wa yamna'unal ma'un.
0: Berdua religi. Sore ceria. Cerahin soremu bareng berdua.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

0: Dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atat.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."
1: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
0: Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

0: الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

0: orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.
1: Shadaqallahul Azim.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Oke, teman Bro 2, tepat pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan maghrib ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Nabi Musa dilahirkan dari sebuah keluarga Bani Israel yang diperbudak. Ibunya khawatir anak laki-lakinya akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Kekhawatiran ini berlanjut sampai ia menerima ilham dari Allah. Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa apa yang harus dilakukannya. Sebelum orang-orang suruhan Fir'aun berkesempatan membunuh bayi ini, ibu Nabi Musa

meletakkannya di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Aliran sungai membawa Nabi Musa menuju istana Fir'aun. Maka dipungutlah ia keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya, Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari. Demikianlah, sesuai takdir yang telah Allah tetapkan, Fir'aun dan keluarganya menyelamatkan Nabi Musa dari sungai dan mengangkatnya sebagai anak. Nabi Musa mulai dibesarkan sebagai seorang bangsawan Mesir di istana Fir'aun. Nabi Musa tumbuh di istana Fir'aun. Ia mencapai dewasa dan Allah memberinya pengetahuan dan kebijaksanaan. Kejadian yang menjadi titik balik dalam hidupnya adalah sebuah perkelahian yang melibatkannya. Dalam perkelahian ini, Nabi Musa membela seorang pria dari kaumnya tanpa menyelidiki siapa yang berada di pihak yang benar. Walaupun ia tidak berniat membunuhnya, lelaki yang satunya meninggal karena pukulannya. Nabi Musa menyadari ia telah membuat kesalahan dan bertaubat, berlindung kepada Allah. Ia memohon ampunan Allah atas dosa yang telah diperbuatnya. Ia berjanji tidak akan membela orang yang berbuat dosa di masa mendatang. Namun, Nabi Musa telah membunuh seorang warga Mesir. Orang-orang Mesir akan berusaha membalas dendam. Seperti yang telah diberitahukan kepada kita dalam Al-Quran, Nabi Musa menghabiskan malam dengan bersembunyi. Fir'aun dan para pemuka di sampingnya membicarakan hukuman bagi Musa, bahkan kemungkinannya untuk dihukum mati. Seseorang yang telah mendengar pembicaraan ini datang memperingatkan Musa. Segera setelahnya, Nabi Musa meninggalkan kota dan pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa menuju ke sebelah timur Mesir, ke Madian, melewati Gurun Sinai. Menghadapi semua peristiwa yang menimpanya, Nabi Musa tetap bertawakal dan berdoa kepada Allah. Dalam perjalanan menuju Madian, ia berkata, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Nabi Musa bertemu dengan dua wanita di dekat sumber air Madian. Wanita-wanita itu takut pada penggembala lain yang ada di sana dan tidak dapat memberi minum hewan-hewan piaraan mereka. Nabi Musa bergegas membantu wanita-wanita itu dan memberi minum ternak mereka. Untuk membalas kebaikannya, ayah wanita-wanita ini mengundang Nabi Musa untuk membayar upahnya mengambilkan air untuk mereka. Ia meminta Nabi Musa untuk tinggal bersama mereka dan untuk membantunya. Ia berkata, akan memberikan salah satu putrinya kepada Nabi Musa untuk diperistri. Nabi Musa menerima tawaran ini. Musa menepati kesepakatan yang ia buat dengan lelaki tua itu dan tinggal di Madian selama bertahun-tahun. Setelah kesepakatan ini berakhir, Musa dan keluarganya meninggalkan Madian. Dalam perjalanan mereka, Musa melihat api di kejauhan, di sisi Gunung Sinai yang dilewatinya bersama keluarganya. Ketika mereka mencapai api tersebut, Allah memanggil Nabi Musa dan mewahyukan, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Ini adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Musa. Kini ia menjadi Rasul Allah. Allah memerintahkan Musa untuk meletakkan tongkatnya. Tongkat tersebut tiba-tiba berubah menjadi ular. Seketika itu, Nabi Musa berusaha melarikan diri. Namun Allah memberitahunya agar tidak takut dan mewahyukan bahwa ia aman dari bahaya. Nabi Musa memungut tongkatnya. Tongkat ini kemudian menjadi mukjizat pertama yang digunakannya untuk menghadapi Fir'aun. Allah memberi Nabi Musa sebuah mukjizat kedua. Ia meletakkan tangannya di bagian depan bajunya, dan ketika ia mengangkatnya,
tangannya putih bersih, tanpa noda. Bersama mukjizat dan ajarannya ini, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Fir'aun. Allah juga menjadikan saudara Musa, Harun, sebagai seorang nabi dan pendamping Nabi Musa. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya, kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Musa menemui Fir'aun dengan perkataan ini, namun Fir'aun memilih mengingkari daripada memperhatikannya. Fir'aun dan kalangan dekatnya meyakini tujuan Nabi Musa adalah mengambil alih kekuasaan dengan mengganti agama nenek moyang bangsa Mesir. Ini karena Fir'aun dan orang-orangnya mengambil keuntungan besar dari agama itu. Sehingga jika agama itu diganti, Fir'aun akan kehilangan seluruh kekuasaannya. Musa sama sekali tidak berniat menguasai Mesir. Musa meminta pembebasan Bani Israel yang telah hidup dalam keadaan yang sangat buruk. Atas permintaan itu, Fir'aun menjawab bahwa Nabi Musa telah dibesarkan dalam istana dan mempertanyakan lelaki yang telah dibunuhnya. Jawaban Musa atas semua perlakuan buruk ini adalah jawaban orang beriman sejati yang berserah diri penuh kepada takdirnya dan benar-benar memahami maknanya. Berkata Musa, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Mendapati dirinya dalam kesulitan menghadapi kata-kata dan bukti kuat Nabi Musa, Fir'aun memfitnah bahwa Musa telah gila. Ia juga mengancam akan memenjarakan Nabi Musa, kecuali jika mengakui ketuhanan Fir'aun. Mendengar kata-kata ini, Nabi Musa mengeluarkan bukti-bukti kenabiannya. Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Fir'aun dan orang-orang di sekitarnya menyatakan bahwa yang mereka lihat hanya dapat dilakukan dengan sihir. Ini dikarenakan mereka secara membabi buta mengikuti agama penyembah berhala yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka mencari tandingan untuk Nabi Musa yang mereka tuduh sebagai penyihir. Berita ini terdengar oleh para penyihir terhebat di negeri itu. Nabi Musa memilih sebuah perayaan sebagai waktu untuk bertanding. Ini karena ia berharap seluruh penduduk Mesir menyaksikan kebenaran. Para penyihir Fir'aun telah siap mempertontonkan keahlian mereka. Tali dan tongkat yang mereka lempar tampak seolah benar-benar bergerak mendekati Nabi Musa. Kejadian ini digambarkan dalam Al-Quran. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya, ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya, apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi sungguh mengejutkan para penyihir itu. Ketika mereka mengelabui orang-orang dengan membuat mereka percaya bahwa tongkat dan tali itu benar-benar bergerak, tongkat Nabi Musa menelan semua jampi-jampi mereka. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Mukjizat Nabi Musa adalah suatu jalan bagi para penyihir untuk menjadi beriman kepada Allah. Namun Fir'aun begitu sombong, sehingga ia mengancam membunuh orang-orang ikhlas yang telah memilih untuk beriman. Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu sekalian? Sesungguhnya, ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya,
Aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya, kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Jawaban para penyihir kepada Fir'aun menunjukkan keikhlasan iman dan keberanian mereka. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya, kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya, kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Kekalahan para penyihir dari Nabi Musa yang diikuti oleh berimannya mereka kepada Allah secara jelas menunjukkan kebobrokan tatanan yang dibangun Fir'aun. Fir'aun tak lagi dapat mengutarakan perkataan masuk akal, tapi dengan keras kepala dan sombong mengingkari keberadaan Allah dan kenabian Musa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: 107,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu. Radio Religi.
1: Ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita, apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: This is Produser Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar. Teman Pro 2, kita punya info nih yang mau magang-magang ya kan. Kamu khusus untuk mahasiswa D3 S1 perguruan tinggi keagamaan Islam ya. Kalau yang biasa-biasa enggak, D3 S1 enggak ya. Nah, dengan mengikuti magang ini, kamu akan mendapatkan kesempatan berharga untuk belajar langsung di dunia kerja, memperluas wawasan, mengasah keterampilan praktis yang dibutuhkan industri masa kini. Nah, ini Kementerian Agama ya yang membuka kembali pendaftaran prima magang perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI khusus untuk mahasiswa D3 S1 PTKI. Nah, kamu bisa mendapatkan pengalaman magang langsung di industri nasional dan multinasional, terus pengembangan hard skill dan soft skill, peluang direkrut langsung oleh mitra industri, terus pelatihan soft skill dan AI untuk kesiapan kerja digital, terus fleksibel juga ya sesuai minat dan lokasi, sama pengakuan SKS tahun Pro 2. Enak dong, bisa langsung masuk SKS ya sambil magang ini. Terus syaratnya teman Pro 2, kamu adalah mahasiswa aktif D3, D4, S1 perguruan tinggi keagamaan Islam. Terus untuk mahasiswa D4 S1 minimal semester 4 saat pendaftaran atau semester 5 saat pelaksanaan magang. Kalau untuk mahasiswa D3-nya minimal semester 2 saat pendaftaran atau semester 3 saat pelaksanaan magang. Terus juga berkomitmen menyelesaikan program sesuai durasi, lalu lolos seleksi oleh mitra industri atau institusi. Ih, enak loh ini teman Pro 2 ya. Kamu kalau tertarik bisa registrasi langsung di laman Prima /ptki.kemenak.go.id teman Pro 2, langsung aja.
1: Deadline-nya masih lama ya?
0: Lama, 24 Juli.
1: Oh, bisa ikut dong aku ya?
0: Gak boleh, kamu udah kerja, ngapain magang lagi? Gitu ya teman Pro 2, mungkin kamu anak UIN ya, Universitas Islam Negeri, atau ya itulah ya teman Pro 2 ya, kamu langsung aja ke laman prima /ptki.kemenak.go.id langsung. Ya udah, kita berdua mau pamit undur diri nih teman ya, Pro 2. Udah dari sore tadi kan kita nemenin kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Gak kerasa banget. Yang kerasa ini kepala Indah pusing.
1: Tapi tetap tune in dulu kan.
0: Iya,
1: kita kan mau ke Jakarta kan.
0: Iya betul. Kita mau ini teman Pro 2 mau ngulik-ngulik karya barunya Batas Senja featuring Sumo Age ya, sama Kak Angga di sana di Pro 2 Jakarta yang akan sharing tentang karya baru artis ini ya, kolaborasi ini. Ya udah sih, langsung aja nanti kita ke Pro 2 Jakarta di jam 19. Indah cabut.
1: Isal juga cabut.
0: Cabut.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Salah satu mimpi terbesarnya yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya diberi nama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke badan amal. Festival amal ini akan diisi oleh Mitski, Chapel Warren, Kat Wiski, Mitski sampai dengan Duchi.
2: Info Pro 2.
1: Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober.
2: Info Pro 2.
1: Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
2: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Pro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live gak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good. I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan. Oke.
1: Okay. Yeah. 2 minggu.
0: 2 minggu gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock, pop rock.
0: Pop rock, yeah?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why?
2: Or you, neo song.
0: Why? Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: My dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu. Yeah. Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba, sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya, mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: His emotional song. Jadi yeah. menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very liked it. So then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Yeah. And
2: it's a God.
0: From God, ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil nama ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and then he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Because his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
1: Iya.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long?
2: How long is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan ya, bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Sumo Eji.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
2: Can you tell us about the Iron Fan songs?
3: The meaning, right?
1: Yeah,
2: the meaning.
3: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
2: Jadi tuh Iron Veins ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
1: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
2: Is it talking about the mental awareness? Mental health?
3: Yeah.
2: Mirip-mirip.
1: Mirip-mirip kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya.
2: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
3: Yeah, a cage you build from pain.
2: Ya, jadi benteng yang
1: pelindung
2: dia,
1: ya, shield, yes. Ya, like a shield.
3: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have the shield.
1: Okay.
2: Ya, gitu.
1: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
2: Your original Iron Fans is already released in Australia or not?
3: My original
2: Iron Fans.
3: Not one with Batas Senja, my original.
2: Yeah.
3: No, not released.
1: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
2: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
3: Yes, Iron Fan.
1: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
2: Betul.
1: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
2: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
1: Enggak ada.
3: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
1: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
2: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
1: Melbourne Sydney, gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
2: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
3: It's my fans. It's all dedicated for them.
1: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
2: Dedikasikan untuk fansnya, iya, banyak banget. Okay,
1: banyak banget dari Indonesia.
2: Ya.
1: Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Live Chat. Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: S H U M O A G.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Iron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
0: Not yet. Not yet, ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabarnya semuanya? Kabarnya baik-baik saja gitu ya. Dua hari kalian saya tinggal gitu ya. Bukan tinggal kemana, tapi mau libur dulu di Diannya, oke? Okay? Nah, kembali di Jaga Malam kali ini, Dian akan aktif menemani kalian semuanya sepanjang kalian ini masih membutuhkan frekuensi kita ya di Pro 2 FM. Dan tentunya nih teman Pro 2, kita akan awali dengan informasi-informasi terupdate kita di Pro 2 dan juga di website kita di rri.co.id. Kali ini dari kawasan Sumenep, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Sumenep memindahkan 18 narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan edisi hari Rabu 24 Juni 2026 kemarin ya. Jadi langkah tersebut teman Pro 2 dilakukan untuk mengoptimalkan program pembinaan sekaligus juga mengurangi tingkat kepadatan hunian. Dan juga proses pemindahan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan menerapkan prosedur pengamanan secara ketat. Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan administrasi dan juga kesehatan guna memastikan pemindahan berlangsung sesuai dengan ketentuan. Oke, kita akan bergeser lagi nih. Jadi, ada informasi di dunia olahraga ya terkait Junior Brando. Ini tinggalkan Madura United, ada kontribusi 8 gol jadi kemenangan manis. Di mana Madura United ini berpisah dengan penyerang asing Junior Brando. Setelah kompetisi musim 2025-2026 berakhir, jadi manajemen klub menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemain asal Brazil tersebut yang dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan tim sepanjang musim. Di mana juga ditekankan oleh Direktur Utama PT Pola Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Safarina yang juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Junior Brando atas dedikasi dan juga profesionalisme yang juga ditunjukkan selama memperkuat Laskar Sapi Kerap, yang dimana menurut Anissa meski bergabung di pertengahan musim, Brando juga mampu beradaptasi dengan baik dan juga memberikan kontribusi nyata bagi timnya. Didatangi per musim Brando tidak butuh waktu banyak untuk beradaptasi. Kehadirannya di lini depan menjadi salah satu faktor penting yang membantu Madura United melewati berbagai pertandingan krusial.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Stay tuned, Pro2FM.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Oke, teman Pro 2, kita akan bahas di kesempatan kali ini ya, jaga malamnya. Saya akan awali dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang mungkin bakal kalian ini lebih fresh, bisa banyak teman juga, atau bisa banyak-banyak referensi gitu dari satu ke satunya. Tuh, dengan cara kita berbekal diri untuk menimbah pengetahuan gitu ya, apalagi masih berstatus pelajar nih atau mahasiswa mahasiswi. Nah, di sini dalam beberapa hal tersebut, so pasti ya kalian harus bergabung dengan beberapa komunitas-komunitas yang aktif gitu sesuai dengan generasi saat ini, yaitu generasi Gen Z. Nah, jadi di sini ada beberapa komunitas yang seru yang mungkin bisa kalian ini gelutin gitu ya. Ya, namun sebelumnya kalian itu harus pahami dulu nih, komunitas itu adalah kelompok sosial dalam artian yang memiliki kesamaan latar belakang geografis, minat dan juga ketertarikan yang di mana anggotanya ini aktif ya berinteraksi gitu. Nah, banyak sekali nih yang dikenal di Indonesia, ada beberapa komunitas yang mungkin bisa kita gimana ya kembangkan, kita bisa ikutin gitu. Nah, sesuai dengan bidang atau juga berbagai bidang yang seperti sosial, pendidikan, atau keuangan, dan lain-lain mungkin ya. Nah, jadi kalian ini bisa bergabung di dalamnya gitu, sesuai minat kalian masing-masing gitu. Karena di sini komunitas tidak ada paksaan ya, barangkali. Jadi, bergabung ke dalam komunitas ini memiliki banyak manfaat. Nah, selain menambah relasi profesional, komunitas ini juga bisa menjadi wadah yang baik ya untuk berkembang dan juga meningkatkan kepercayaan diri ya bagi anak-anak muda gitu. Nah, salah satu contohnya apa saja nih Kak, komunitas yang cocok nih buat gue? Wih. Sabar deh ya, cakep-cakep, cantik-cantik gitu. Butuhin terus deh Dian dijaga malamnya di Pro 2 FM, oke?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu di dunia komunitas kita masih memberikan tawaran nih bagi kalian semuanya nih yang mungkin tidak ada kegiatan yang lain yang cukup bikin kalian itu mumet, apalagi nih cocok untuk kalian nih yang kayaknya lagi terkuras gitu ya. Segala aktivitasnya mungkin bikin jenuh gitu. Nah, boleh kita sedikit melawan arus gitu, menambah kegiatan gitu, tapi yang bermanfaat dan bikin kalian itu fresh gitu, dengan bergabung dengan beberapa komunitas gitu yang cocok bagi kaum Gen Z saat ini. Oke. Nah, yang pertama nih kita bisa bergabung dengan komunitas bermain. Tapi bukan main ayun-ayunan ya, tapi bermain yang kiranya bisa membuat kita ini letihnya bisa berkurang dikit, guys ya. Komunitas bermain adalah komunitas yang didirikan pada tahun 2024 gitu. Ini masih baru-baru. Nah, ini juga digagas oleh dua orang, yaitu Akihiko Akira. Namanya ke Jepang-Jepang gitu ya. Nah, akrab juga dipanggil Kiko bersama Iqbal. Nah, dan komunitas ini ternyata teman Pro 2 ya rutin mengadakan pertemuan di GBK ya, untuk sekedar bernostalgia pada permainan tradisional. Wih, ternyata kita main-main dengan permainan tradisional gitu ya. Nah, pada awalnya ini komunitas bermain ini hanya beranggotakan 10 orang saja gitu. Namun seiring berjalan waktu, banyak orang yang tertarik dengan bergabung pada komunitas bermain ini karena keseruannya ini dan nilainya ini yang diberikan gitu. Nah, pantas ya bagi kita semua yang mungkin ingin bergabung dengan komunitas bermain tapi tidak berada di Jakarta, jangan khawatir gitu. Kini komunitas tersebut ini telah hadir di berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Padang, Yogyakarta, Palembang ya. Dengan jaringan yang semakin luas, kiranya bisa yang memiliki kesempatan untuk merasakan serunya bermain dan juga bertumbuh bersama di kota manapun gitu ya. Intinya kita akan bermain dengan permainan tradisional yang asik gitu kan. Kalian ini sebagai Gen Z kurang begitu tahu ya tentang permainan tradisional dulu. Nah, jadi kalian ini bisa hitung-hitung menambah pengetahuan gitu. Oh, ternyata permainan zaman dulu ya, zaman dul, zaman 80-an seperti ini nih. Seru sekali ya. Kiranya nggak malu-maluin deh untuk generasi sekarang bisa dimainkan kembali. Karena ini ada bagian sebuah budaya yang mungkin masih bisa tetap lestari gitu ceritanya, guys ya. Kemudian apalagi kak yang seru kak komunitasnya, ada di sini Novo Club. Nah, ini merupakan komunitas untuk mahasiswa aktif dari berbagai daerah yang memiliki semangat untuk berinovasi gitu ya. Namanya Novo Club, di mana ini bisa mendirikan atau mengembangkan diri melalui kolaborasi interaktif dan juga inovatif. Nah, di tahun 2022 ini di bawah naungan dari Panaragon Corp. Nah, melalui berbagai program pengembangan diri, pembelajaran, mentoring karir, dan juga kegiatan sosial, dan komunitas ini membantu anak muda lebih siap ya untuk menjadi pemimpin masa depan. Wih, cocok nih bagi kalian nih yang pengen duduk di singgasana, wah. Untuk menjadi pemimpin-pemimpin gitu ya. Tapi harus punya jiwa kepemimpinan yang bermartabat gitu. Nah, di sini kalian itu bisa bergabung untuk mengetahui cacah, tata cara, langkah-langkah dasar seperti apa dulu gitu ya, yang mesti kita pahami gitu ya. Sebelum kita menggapai mimpi-mimpi kita menjadi para pemimpin gitu ya, tokoh masyarakat mungkin bisa ya. Nanti bisa diterima oleh semua kalangan gitu ceritanya. Asik kan ya bergabungnya santai di komunitas ini, tapi berbobot ngono ceritanya.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut kembali ya. Komoditas yang cocok untuk kalian semuanya yang mungkin bisa menambah refreshing kalian gitu di saat mumet-mumetnya, galau-galaunya gitu, lagi patah-patah hatinya. Iya dong, Kak, kenapa sih singgung cinta ya? Di sini nanti bakal Dian hadirkan nih lagu dari Rizky Febian nih. Mencinta tanpa arah gitu ya, pasti sakit di hatinya. Loroh hatimu. Makanya kalau masih cinta

ini nggak serius mentoknya, ya jangan gampang percaya deh sama pasangan. Nanti bisa luka hati sendiri kali ini. Luka hati, luka diri gitu. Asik. Oke. Nah, udah deh, kita jangan ngomongin cinta-cinta deh. Nah, mending kita ngomongin kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih bermanfaat dari sekedar cinta monyet ya. Ada Generation Grill. Di sini Generation Grill adalah sebuah komunitas non-profit yang didirikan oleh Audrey Octavia dan juga Alice Lip. Ya. Jadi komunitas ini ya, teman berdua, ternyata berfokus di bidang keterampilan teknologi, khususnya para pada pengembangan perangkat lunak dan juga coding. Nah, banyak kan sekarang kan yang lagi diterapkan di coding-coding gitu. Baik di tingkat SMP gitu ya, di SMA apalagi gitu ya. Apalagi sudah mau jenjang lebih tinggi gitu ya. Pendidikan kita di kampus-kampus. Jadi cocok nih bagi kalian nih menggelutain satu komunitas yang ini nih, yaitu Generation Grill. Nah, Generation Grill ini menghadirkan berbagai pelatihan online dan juga offline bersama berbagai perusahaan malah. Nah, salah satu kolaborasi yang pernah dilalui adalah luar sekolah melalui webinar Level Up Belajar AI dengan cara sampai ngono ya ceritanya. Asik ini ya. Ya jadi daripada kalian memanfaatkan teknologi yang enggak-enggak gitu ya, hanya menambah suasana keruh ini tambah keruh gitu, mending kita benahin sebelum kita terjun ke dunia teknologi gitu. Biar kita lebih bijak lagi nanti membiasakan diri media sosial itu dengan sangat bijak gitu. Nah, di samping itu pula kalian akan diajak untuk bermain atau belajar bersama tentang AI ya secara efektif. Nah, bagaimana menyusun prompt yang juga tepat ya agar hasil yang diperolehnya ini lebih optimal nantinya, guys. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih Kak Dian? Ada IELTS ya. Ini yang merupakan komunitas belajar bahasa Inggris gitu. Kalian nih yang hobi nih berbahasa asing gitu, boleh nih kalian ini bergabung dengan salah satu komunitas ini. Jadi bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi beberapa bahasa-bahasa Mandarin ya di luar negeri sana kalian bisa kuasai gitu ya dari sejak dini gitu. Nah, di sini juga melalui mentoring, workshop, dan juga speaking club. Maka dari itu komunitas ini akan menjadi tempat yang cocok untuk kalian ya, untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi karir pengalaman internasional nanti gitu. Ini adalah bekal gitu ya. Sebenarnya ini adalah sebuah komunitas sih, tapi ini adalah pembekalan yang lebih rileks, santai gitu ya. Tapi kalian ini bisa memanfaatkan dan kalian itu akan cepat untuk menguasai gitu. Istilahnya santai tapi belajar bersama di ruang komunitas tersebut gitu, teman pro 2 ya. Kemudian ada lagi di sini yang namanya Lentera by Luar Sekolah. Dalam arti ada kesamaan nih seperti yang di atas tadi gitu. Lentera ini adalah komunitas yang baru diperkenalkan oleh Luar Sekolah yang membantu generasi muda untuk lebih mengenal bagaimana mencari dan menjaga networking. Kemudian berbagai kegiatan seperti diskusi, webinar ya, hingga sesi berbagi pengalaman sering diselenggarakan gitu dalam komunitas tersebut. Nah, jadi kegiatan tersebut ini dirancang ya, dalam artian dirancang untuk membantu anggota memahami berbagai topik penting. Nah, mulai dari pengembangan diri, kesiapan karir, hingga peluang global gitu. Nah, jadi 5-5 komunitas yang spill tadi ya, mudah-mudahan kalian ini bisa selektif gitu ya dengan kemauan atau juga bakat kalian masing-masing ya untuk bergabung dengan komunitas tersebut gitu. Mulai dari komunitas bermain dengan permainan tradisional gitu ya untuk generasi saat ini atau Gen Z ya. Kemudian ada Nuvo Club, ada juga Generasi Grill, ada juga IELTS ya, dan kalau IELTS ini adalah pengembangan bahasa-bahasa Mandarin gitu ya, mungkin bisa kalian itu kuasai nanti ya ke jenjang internasional. Nah, yang terakhir ada Lentera baik Luar Sekolah gitu. Nah, 5 saja cukup mungkin ya untuk bisa kalian bagi ke teman-teman kalian, barangkali ini tertarik gitu untuk bergabung di
komunitas tersebut gitu ya. Yuk kita mainkan lagi nih lagu yang tersisa di Jaga Malamnya Komunitas malam hari ini. Ada Mencinta Tanpa Arah nih teman Pro 2. Kemudian nanti juga ada Siska ya, Bintang Fajar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital. Transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut ya, untuk edisi jaga malamnya kita akan cerita penutup harinya kira-kira ada apa nih kak. Oke, kita akan berbicara tentang relationship yang juga nanti saya kisah-kisahkan ke kalian semuanya nih. Kira-kira apa ya yang menjadi inspirasi kita. Nah oke deh, kita spill dulu nih di playlist kita. Kali ini ada Arah Bersamamu dari Nazira. Kemudian Tak Lagi Utuh gitu dari Mario. Ada juga dari siapa ya? Dari musik tradisional deh. Saya spin nanti ada La Vita e Bella. Wih. Gak sabar ya. Tunggu lagu-lagunya, boleh deh. Silakan merapat saja yang baru stay tune bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Yuk, kita bakal referensikan ke kalian semuanya nih di relationship. Yang di mana kali ini coba saya akan ceritakan di sini perjalanan seseorang ini sebelum mencapai kesuksesan gitu ya. Jadi ada sebuah kisah haru ya dari duo Antonia, di mana mereka berdua ini berjuang ya, berjuang melawan kanker ya, hingga rilis album Suara Hati. Nah, ceritanya gini loh, guys. Industri musik Indonesia ini kembali kedatangan napas baru gitu. Dan tidak cuma jualan nada tapi juga rasa. Karena di sini bisa dikatakan duo Antonia dari unit pop Soulful yang juga baru saja merilis mini album perdana bertajuk Suara Hati. Nah, tapi di balik manisnya melodi mereka ada kisah perjuangan hidup yang luar biasa gitu. Nah, jadi dua dimotori oleh Donna Antonia sebagai founder sekaligus juga otak di balik lagunya ya. Serta juga ada Rizka Milen alias Milen ya yang mengisi posisi lead vokal. Nah, bagi Donna Antonia, bermusik bukan sekedar ambisi jadi bintang, teman berdua ya. Ini ada perayaan atas kesempatan kedua karena Donna ini merupakan seorang cancer survivor. Nah, yang juga melewati fase kritis melawan penyakit berat, mengubah cara pandang terhadap dunia gitu. Dari titik itulah ia memutuskan untuk tidak lagi memendang mimpinya ya. Ia menggandeng Milen yang punya karakter suara lembut tapi powerful untuk menghidupkan lirik-lirik jujur yang ia tulis ya dari lubuk hati terdalam gitu. Baru saja di bulan Juni ini ya, di tanggal 5 Juni. Nah, duo Antonia ini resmi melepas mini album Suara Hati yang berisi 6 track. Nah, menariknya mereka ini tidak main-main dalam urusan produksinya gitu. Nah, ada nama-nama besar di sana ya, sang maestro Belanda, balada dari Baby Romeo yang juga ikut turun tangan. Di sini tidak hanya cuma lagu seperti asal yang bisa dia biarkan begitu saja gitu dan berlalu begitu saja gitu, tapi siap dibikin untuk lebih maksimal gitu. Nah, isunya sangat relatable ini mulai ya dari cerita segitiga sampai pengorbanan yang berujung luka gitu ya. Iya, jalani gitu teman berdua. Nah, jadinya dia bisa mengusung genre pop soulful yang juga hangat gitu. Nah, lanjut cerita, duo Antonia ini ingin musik mereka ini jadi teman ya buat siapapun yang lagi merasa kehilangan atau sedang berjuang mencari harapan baru. Nah, bagi Donna, album ini adalah simbol keberanian perempuan ya untuk mendengarkan kata hatinya sendiri gitu. Jadi bisa melangkah sendiri gitu. Sesuai dengan ekspresi yang dia rasakan masing-masing gitu ceritanya teman berdua. Oke, ya Kak, sejauh ini kita paham ya. Oke. Kita lanjut nanti di cerita-ceritanya lagi, masih di Pro 2 FM, cerita penuh harinya kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 yang masih tune in bersama FM kita ya, sambil ngumpul-ngumpul bersama rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain gitu ya, yang berada di seputaran kota Sumenep. Oke, makasih banyak deh, yang mudah-mudahan aktivitasnya lancar-lancar saja gitu ya. Seadem di kawasan Urip Sumoharjo nih, wih, lamsam sekali gitu ya. Yang berlalu-lalang juga di kawasan Urip Sumoharjo, walaupun jalannya agak ya kurang begitu mulus, tapi so pasti untuk kalian harus tetap jaga diri gitu ya, dalam berkemudi, baik roda 2, roda 4 gitu ya. Penerangannya juga jangan sampai redup-redup gitu, bisa membahayakan diri kita sendiri gitu ya, teman Pro 2. Oke. Ada roda berputar itu. Wih, nanti Dian sepilkan ya lagunya ini. Sekarang juga ada dari Anggi, Aku Bukan Untukmu gitu. Cantik-cantik pokoknya lagunya yang terprogram di playlist kita untuk malam hari ini. Makasih banyak deh Kak Dina ya. MD kita di Pro 2 gitu. Cantik sekali. Oke. Nah, kita akan berbicara, kita akan ngobrolin tentang dunia inspirasi gitu ya, di cerita penutup harinya Pro 2. Nah, kali ini di relationship-nya sendiri ada dulu tidur beralas kardus. Nah, wanita ini kini memberikan orang tuanya ini rumah tanpa utang gitu. Wih, mantap sekali. Seperti apa nih jejak perjalanannya? Ada sebuah konsisten dalam dunia kreator yang dimana kontennya ini berhasil membawa pemilik akun Instagram @adiasfitri21. Nah, ini bisa

isinya aku kadang nangis ya, bukan karena hidupku kayak gini, tapi karena kenapa ortu aku ini juga harus hidup kayak gini gitu. Baiknya dia sendiri yang gimana ya guys ya, yang hidup sedih gitu, jangan sampai orang tuanya. Nah, mungkin dari kekar hatinya sendiri dia bangkit gitu ya untuk mengentas dari ketidaklayakan orang tuanya ini, sehingga dia mampu bisa memberikan hal yang terbaik, yang ternyaman, terbahagia gitu ya untuk orang tuanya gitu. Dengan salah satunya dia gembar-gemborkan memanfaatkan media sosial gitu ya dengan sangat proaktifnya. Nah, pada akhirnya ia meraih keberhasilannya dengan sangat sempurna gitu. Bahkan wanita ini harus menelan pil pahit kehidupan di sebuah kontrakan sempit gitu ya, yang jauh dari kata layak. Nah, menjadikan sebuah kondisi ini sebuah tempat tinggal yang sangat memprihatinkan. Maka dari situ orang tuanya tidak memiliki kemampuan apa-apa, sekaligus benda berharga apapun gitu ya, untuk anaknya ini bisa bertahan hidup, hanya sebatas doa saja gitu. Nah, di samping itu juga dia harus beralaskan kardus gitu ya, sedih sekali. Kemudian kalau misalkan hujan nih, wah ini yang sangat parah gitu ya ceritanya di sini. Nah, tapi tidak ada rasa letih ya untuk si Fitri ini bangkit dari keterpurukan gitu. Meskipun hidup dalam keterbatasan, pemilik akun Instagram tersebut ini hanya bermodalkan media kecil, ring-ling, dan beberapa kotak kardus sebagai tempat penyimpanan peralatan konten. Dia menangis gitu ya. Dia menangis saat meratapi harus seperti ini hidup gitu. Tapi dari situlah dia bisa menggais sebuah rezeki melalui media sosial gitu. Dan kegigihannya akhirnya membuahkan hasil manis. Dia berhasil memutus lingkar kemiskinan tersebut dan bangga mempersembahkan rumah baru lengkap ya, dengan ruang tamu. Kemudian pokoknya segalanya deh. Asik nih. Di sini juga sedikit Dian bisa gambarkan gitu ya hasil karya dia selama beberapa tahun gitu ya. Karena usianya masih muda nih, usianya masih 25 tahun loh teman berdua ya. Dia berjuang dengan sangat gigih gitu. Dan asik sekali nih rumahnya nih ya. Bisa dikatakan menengah ke atas gitu. Dan lengkap dengan beberapa fasilitasnya. Nah, postingan tersebut ini mendapatkan banjir ucapan dari warganet hingga influencer tanah air, yang juga memberikan selamat ya, dan juga dukungan dalam setiap langkah-langkahnya gitu. Dan dia spill kehidupannya yang sangat ya sedih sekali ya, dengan rasa tidak malu gitu dari keterbatasan tersebut. Nah, akhirnya mendapatkan banjiran ucapan yang sangat manis sekali dari beberapa netizen ya, dan juga pengikut dari kontennya. Akhirnya dia berhasil gitu, dan mungkin ini bisa menjadi edukatif ya, edukasi untuk kalian semuanya nih. Segala sesuatunya itu dengan bermodalkan jangan sampai menyerah gitu dalam kondisi apapun saja gitu, bermodalkan tekad ya, dengan bakat yang mumpuni, walaupun sedikit demi sedikit ya, yang penting caranya halal gitu, bisa mencari perhatian publik gitu yang sangat bijak sekali gitu. Nah, ini adalah satu contoh bangkit dari keterpurukan, garis kemiskinan gitu ya, dengan memanfaatkan media sosial dengan sangat bijak, maka sempurna dia akan hasilnya. Oke. Mantap sekali nih Kak Fitri ya, yang sudah memberikan inspiratifnya nih untuk malam hari ini nih, berbagi-bagi cerita juga bersama teman Pro 2 FM ya. Yang juga mudah-mudahan teman Pro 2 FM bisa menjadi lebih terinspirasi gitu ya, dari cerita yang sangat menyedihkan sekali gitu ya. Kalaupun menyedihkan tapi tidak hina gitu. Mantap deh. Semangat ya untuk semuanya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

2022, pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan, hadiah atau barang yang bikin keinget terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut ya, di cerita penutup harinya kita masih ngomongin tentang relationship, yang pastinya dengan contoh-contoh inspiratif dari orang-orang yang sangat kreatif gitu ya, yang mungkin menjadi percontohan untuk kalian semuanya gitu ya, sang pejuang hidup gitu. Sekaligus juga memberikan motivasi untuk kalian. Jadi stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita akan lanjut bercerita di penutup hari di Pro 2 FM ya. Sosok inspiratif gitu ya. Di kesempatan kali ini ada Sabar. Sabar itu dari lulusan SD yang lunasi utang hingga 500 juta rupiah. Dan gantikan ayah ini naik haji gitu. Wih. Mantap sekali dah. Kisah inspiratif ini datang dari Tanah Suci Madinah gitu yang dimana Sabar Munazir usia 35 tahun ini seorang jemaah haji asal Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah gitu yang juga ini membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi dan pendidikan ini bukan penghalang ya untuk menjemput berkah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dana pria yang juga hanya mengenyam pendidikan bangku sekolah dasar atau SD, ia berangkat haji ya mengganti sang ayah. Yang di mana Munazir sang ayah ini berusia 71 tahun gitu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istita'ah ya. Namun keberangkatan Sabar ini bukan sekedar pelimpahan porsi biasa, ada tanggung jawab besar yang juga menjadi pengorbanan luar biasa di baliknya. Nah, sebelumnya dia menginjak kaki ke tanah Arab Saudi. Si punya nama Sabar ini membuka keputusan mengejutkan dengan menyerahkan uang 50 juta kepada ayahnya gitu. Dan uang itu merupakan pengganti biaya haji yang telah distor sang ayah sejak belasan tahun silam gitu. Jadi di sini perjalanan Sabar menuju Tanah Suci tidaklah mulus gitu. Dalam 2 tahun terakhir ia harus memeras keringat demi melunasi hutang usaha di bank ya. Yang ya bisa dikatakan nilainya ini cukup fantastis loh teman berdua ya, sampai total 500 juta rupiah gitu. Nah, maka dari itu Sabar ini bersikeras melunasi seluruh hutang tersebut ini sebelum jadwal keberangkatannya. Dan baginya haji adalah sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan resiko gitu. Nah, kala itu juga bahkan menjelang detik-detik keberangkatannya, si Sabar ini masih harus melunasi sisa hutang terakhir sebesar 125 juta gitu. Alhasil semua kewajibannya ini lunas alhamdulillah ya, berkat kegigihan mereka gitu dalam satu keluarga. Nah, uang yang tersisa di dompetnya ini ini menjadi bekal di Tanah Suci gitu, sekitar ya 5 juta rupiah gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan berkah gitu ya. Hajinya pun juga mabrur gitu. Nah, faktor utama Sabar ini rela mengambil alih porsi haji sang ayah adalah sang ibu Paina. Dan ibunya ini yang sehari-hari bekerja sebagai penjual daun pisang juga berangkat haji dalam kloter yang sama gitu. Nah, hanya menjual ini loh guys, daun pisang loh teman berdua ya. Nah, tapi mereka kumpulin uang gitu sedikit-sedikit mungkin ya untuk menjadi porsi hajinya gitu dalam tabungannya. Dan ini sangat istimewa sekali sih sebenarnya gitu. Dan faktor utama Sabar ini rela mengambil alih porsinya sang ayah, sang ibu gitu ya. Dan mengaku tidak tega jika sang ibu ini harus berjualan sendiri di Arab Saudi gitu. Terlebih sang ibu ini hanya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa gitu. Dan di sana dia buka usaha kecil-kecilan gitu ya teman berdua ya di tanah Arab. Hingga prinsip hidup Sabar ini yang kuat ditempa dari masa lalunya saat merantau ke Jakarta. Ia pernah bekerja pada seorang juragan yang mengajarkan arti disiplin, ketekunan, ya pentingnya tirakat atau menahan hawa nafsu dalam mencari rezeki gitu. Dan kini Sabar ini sukses ya mengelola toko kelontong di wilayah Sambek, Wonosobo gitu. Nah, di sini kita harus mengambil hikmahnya dari setiap perjalanan kesuksesan yang diraih oleh Sabar sesuai dengan namanya ya, Sabar gitu ya. Sabar untuk menekuni segala sesuatunya gitu. Yang penting halal gitu ya. Apapun profesinya yang penting halal dan jauh dari tindak kriminal. Kemudian seperti judul-judul janganlah ya, sebagai pemuda yang sehat kalian-kalian semuanya nih ya, teman Pro 2, hindari yang namanya judul. Tahu enggak? Singkatan apa tuh judul? Silakan tanya sama teman-temannya yang paham gitu. Gak boleh ya, gak boleh. Malah justru nanti kalian itu akan terlibat dengan hidup yang runyam deh, ruwet deh. Oke. Nah, kita lanjut ceritanya lagi ya. Sabar ini sukses mengelola toko kelontongnya di mana tadi? Sabek. Di Sabek Wonosobo ya. Sabek ini juga merupakan pekerja ya dari sebuah toko kelontong ya, bukan miliknya sendiri gitu. Dan ia sebuah teknologi yang dia juga manfaatkan gitu ya saat berjualan. Nah, juga menghasilkan cuan. Nah, ketika ditanya mengenai rahasia bisa melunasi hutang ratusan juta nih, jawabnya cukup singkat si Sabar ini. Mengaku tidak punya resep khusus, kecuali kuncinya hanya dua, menghormati orang tua dan menjaga kepercayaan orang lain. Nah, itu menjadi modal utama. Oke, teman berdua sejauh ini paham ya dengan alur cerita apa yang bisa kita petik gitu ya. So pasti untuk kalian saya doakan mudah-mudahan lancar dan juga sukses selalu gitu ya sebagai generasi bangsa. Oke, masih bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih menemani di jaga malam kali ini ya. Masih sedekan setianya deh Dian untuk kalian semua. Oke, sampai pukul 23 ya. Sebelum Dian lepaskan nanti single-single penutup kita di Jazz Music. Nah, kita akan lanjut cerita di penutup harinya. Ini ada kisah inspiratif juga ketika seragam dangkal ini menjadi sandaran seorang siswa di Ciamis gitu. Kenapa bisa disandari nih bapak-bapak yang ganteng ini? Karena gini loh ceritanya, teman bro 2. Tugas sebagai petugas pemadam kebakaran yang biasanya juga identik dengan memadamkan api, mengevakuasi ular atau hewan-hewan liar gitu ya, atau juga menyelamatkan warga dalam situasi darurat. Namun di Kabupaten Ciamis sendiri, dua anggota damkar ini menjalankan tugas kemanusiaannya yang jauh lebih menggetarkan hati. Apa nih yang diberikan sama bapak-bapak ini? Karena di tengah suasana pembagian rapor dan juga presensi sungkeman siswa kelas 8 ya, kelas 7 di Banjarmasin, dua petugas damkar ini hadir ya, bukan untuk menangani bencana, melainkan mereka ini datang untuk memastikan seorang anak tidak menjalani momen penting dalam hidup seorang diri. Siswa itu bernama Adi Taufik Suhartono. Ya, pada hari ketika teman-temannya didampingi ayah ibunya masing-masing ya, kelas 6 ini tidak memiliki siapapun ya yang menemani mereka. Dan ibunya telah meninggal dunia, sementara sang ayah ini diketahui sudah hampir 10 tahun tidak pernah pulang gitu. Dan kakaknya selama ini merawat adiknya juga berhalangan hadir ya, karena harus menghadiri acara perpisahan anaknya juga yang berlangsung pada hari yang sama gitu. Nah, disitulah adik ini meminta bantuan kepada pos WMK Banjarmasin gitu. Tanpa berpikir panjang, dua petugas damkar ini Bikri Nurdena dan juga Nurholis ini langsung menyanggupi permintaan tersebut. Wih, sedih sekali gitu ya. Sedih sekali gitu. Dan dua bapak dari damkar ini hadir tepat waktu gitu, dengan momen yang sangat dinantikan gitu. Dan di sini ada sebuah ungkapan. Awalnya dia menghubungi kakaknya gitu, sang Adi. Nah, beliau meminta bantuan karena tidak bisa hadir ke sekolah, sementara Adi ini juga tidak memiliki orang tua yang bisa mendampinginya, dan dia pun juga menyanggupi dan berangkat ke sekolah, ujar Dikri saat dihubungi dengan anak tersebut gitu. Sekitar pukul 10 keduanya ini tiba di sekolah nih, teman Pro 2, dan mereka kemudian menjalankan peran yang biasanya dilakukan orang tua, menerima rapor, mendampingi siswa ya, hingga mengikuti prestasi prosesi sungkeman gitu ya. Nah, ini menjadi momen yang paling menyentuh ya, terjadi ketika Adi harus melakukan sungkeman gitu. Nah, saat siswa ini atau siswa yang lain ini bersimpuh di hadapan ayah dan ibu mereka, Adi ini menundukkan kepalanya ya di hadapan ketua petugas damkar dan yang baru dikenal mereka ya. Dikri ini mengaku berusaha tetap tegar ya selama mendampingi Adi. Nah, namun kisah hidup remaja ini membuat dirinya ini nyaris tak mampu membendung emosi gitu. Dari cerita yang didengarnya, Adi ini bukan seorang anak yang kehilangan pendamping hidupnya, melainkan ia juga dikenal sebagai sosok yang mandiri, bahkan pekerja keras. Wih, luar biasa ya teman Pro 2. Dia berusaha menghidupi dirinya sendiri dengan sangat tegar gitu, di samping dia harus menjalankan masa-masa pendidikannya gitu di sekolah. Untuk membantu kebutuhan sehari-hari, Adi ini kerap membersihkan area SPBU gitu. Ingat ya, sambil lalu dia bersekolah, mencari pendidikan ya. Di luar kegiatan itu, dia membersihkan area SPBU. di sekitar tempat tinggalnya gitu. Untuk apa coba? Untuk bertahan hidup, ya. Bukan untuk kaya. Apalagi untuk foya-foya, tapi di ini untuk bertahan hidup gitu. Nah, yang Adi lakukan itu ya tidaklah mudah gitu ya. Karena bayaran untuk membersihkan SPBU itu ya mungkin bukan patokan utama gitu ya. Sebagai sumber penghasilannya. Bahkan juga ada pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya yang mungkin di luar dari kemampuannya, ya Adi tetap berusaha menjalankan gitu ya demi bertahan hidup gitu. Dan demi terus melanjutkan pendidikannya gitu di masa SMP, sejak SD juga. Gitu teman Pro 2. Coba, menurut kalian asik gak cerita ini gitu ya? Asik dalam artian kita bisa mencontoh gitu kegigihan dari Adi sendiri gitu memperjuangkan hidup ya. Demi masa-masa pendidikannya ya. Demi bertahan hidup gitu dengan garis ekonomi yang ya bisa dikatakan dikatakan seadanya gitu ya. Tapi di satu sisi lain ada jawaban Tuhan yang bisa menolong sehingga dia bisa didampingi ya oleh bapak-bapak petugas damkar di sana ya untuk menghadiri penerimaan rapot mungkin ya atau ijazah gitu. Nah, ya kita sama-sama support mereka ya. Mudah-mudahan mereka nantinya bisa lebih sukses lagi gitu ya. Dengan capaian yang tidak mudah gitu ya. Dan ini juga jadi pelajaran untuk kita semuanya. Oke, teman Pro 2. Nah, satu kisah inspirasi lagi yang bakal Dian spill ke kalian semuanya gitu ya. Dan Dian harap nih kalian tetap stay tune terus bersama RRI Digital ya. Baik itu Pro 1, Pro 2 juga gitu ya. Dengan beberapa program dan juga segmentasi kita di Jaga Malam gitu. Nah, yang juga memberikan edukatif dan juga informasi-informasi menarik gitu. Dan sampai nanti di pukul 23 menjelang kalian istirahat malam semuanya. Oke teman Pro 2.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Lanjut ya, kita ceritakan satu inspiratif lagi gitu. Seorang pengantar makanan yang kerap menuai kritik gara-gara ini mengajak anaknya ini bekerja. Nah, jangan salah paham dulu. Ini hujatan karena ajak anak kerja. Kisah pengantar makanan ini bikin haru ternyata temannya ya. Karena mungkin tidak ada pilihan lain gitu. Selain mengajak anaknya ini tinggal beberapa waktu ya untuk bekerja gitu. Nah, ya ketimbang di rumah sendirian mungkin anaknya. Jadi di sini pekerja yang juga mengantarkan makanan yang sesederhana ini bisa terlihat gitu. Ada perjuangan para petugas pengantar makanan untuk mengantarkan pesanan ke depan pintu rumah pelanggannya gitu. Mulai dari menunggu di restoran hingga juga menghadapi lalu lintas sampai ke alamat dituju. Bahkan sebagai pengantar makanan harus melalui tantangan yang lebih sulit ya untuk mencari nafkah gitu teman bro dua. Karena salah satu yang dirasakan pengantar makanan wanita ini yang bernama Azimah ini mengalami pernikahan yang kurang begitu cerah gitu ya, alias perceraian dengan suaminya. Dan akhirnya perpisahan tersebut ini membuat hidup dalam keadaan ekonomi yang terbatas serta tanpa pekerjaan. Sampai akhirnya ia memilih pekerjaan sebagai pengantar makanan demi menghidupi dirinya dan anaknya gitu. Ada sebuah ungkapan, mantan suaminya ini memberikan kami biaya hidup bulanan, tapi karena kondisi kesehatannya yang buruk, biaya tersebut ini hanya bisa membantu menutupi sedikit kebutuhannya. Ujarnya demikian ya, sang mantan istri. Pasalnya kebutuhan biaya hidup Azima dan juga anaknya ini tak hanya terbatas pada makanan dan juga tempat tinggal loh teman berdua. Ia juga harus bayar terapi dan pengobatan karena anaknya mengalami autistik, kemudian tunanetra, serta defisiensi G6PD. Gitu. Wis. Kasihan gak? Nah, jadi kondisi inilah yang membuat anaknya ini harus selalu mendapat perawatan dan penanganan medis intensif ya secara berkala. Nah, tekanan ini yang juga membawa Azimah untuk bepergian setiap hari dari restoran ke rumah pelanggan demi mendapatkan sedikit demi sedikit pemasukan. Nah, namun ia mengaku dihujat banyak pelanggan ketika mengantar makanan. Karena aksinya yang mengajak anaknya bekerja dianggap melayani menyalahi aturan gitu. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan, apakah yang kita lakukan dan apakah yang bisa kita berikan dalam kondisi ini? Nah, pertanyaannya sangat simpel sekali ya. Jadi jangan mudah menghujat atau menilai atau mengkritisi dari perilaku seseorang yang mengharuskan dirinya ini menjalani keterpaksaan gitu ya. Berjuang sendiri, bekerja sendiri bersama anak-anaknya gitu ya. Nah, di sini bukan tanpa maksud gitu. Dan upahnya mengantar makanan setiap bulan ini bisa dikumpulin Azima sekitar 2 juta sampai 3 juta. Nah, pendapatan tersebut kemudian akan dibagi untuk keperluan sewa rumah, pengobatan, terapi, dan kebutuhan makan harian gitu ya. Karena kita tahu sendiri gitu ya. Sekarang mah bahan-bahan untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah pada naik gitu. Jadi uang 2 sampai 3 juta ini ya sepertinya kurang begitu terasa gitu ya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi dia dengan rasa syukurnya tetap dengan tegarnya menjalankan segala usahanya gitu ya untuk mencapai keterpenuhan dari faktor ekonominya yang sangat minus sekali gitu ya. Di samping itu juga anaknya butuh pengobatan dan terapi khusus gitu. Oke. Ya kita doakan sama-sama gitu ya. Mudah-mudahan orang-orang demikian ini tetap menjalani keikhlasan dan juga ketegaran gitu ya untuk mendapatkan kesuksesan dan juga kelayakan yang lebih mapan lagi gitu ya. Jadi untuk kita semuanya nih, jangan mudah mengkritisi atau juga menghujat ya, apa yang menjadi pandangan di depan kita gitu ya. Nah, selagi dia mau bekerja keras dengan halal, semangat gitu ya, kita dukung support semaksimal mungkin. Bila perlu ya kasih sedikit torehan rezeki kita gitu ya, barangkali bisa bermanfaat bagi orang-orang seperti mereka gitu ya. Selagi kita masih mampu dan diberikan kekuatan dan diberikan kelebihan gitu ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, so sip deh untuk kalian semuanya deh. Apalagi yang muda, masih muda-muda, muda-mudi nih. Yang masih berakal sehat gitu dan tegar gitu ya. Kedepannya harus punya jiwa sosial gitu ya. Harus bisa saling bahu-membahu sesama gitu. Harus punya rasa kepedulian, oke? Saya percayakan kalian semuanya deh. Menjadi penerus generasi bangsa yang sehat gitu ya. Dan bermanfaat untuk orang lain. Yuk. Ada beberapa lagu yang akan menjadi pungkas kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari kali ini bersama Pro 2. Namun yang pasti ya di pukul 23 kalian tetap harus tune, karena sampai jelang penutup siar nanti kita akan dimanjakan dengan lagu-lagu di Jazz Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Music, Berdua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Just music for

0: sering nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi digital. Dadah!
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi soal kesempatan. Indonesia hadir buat buka akses, pendidikan, kerja, dan usaha. Biar semua punya peluang buat naik level. Karena negara maju bukan yang segelintir orangnya kaya, tapi yang warganya bisa hidup layak bersama.

Oke, teman Pro 2, kira sampai di sini dulu ya. Dian menemani kalian semuanya di Jaga Malam. Dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat beristirahat malam untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan. Raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: long hair.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa tibun nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita asalkan itu halal. Juga begitu kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental, di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya. Maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tuting, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Just Music Pro2.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: I say it again, will always be your light to move with.
1: Kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial, oksigen segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Ciao.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM menurut teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo untuk Pro 2, selamat pagi di Jelajah Pro 2 di hari Sabtu ini nomor 2, dan kita bakal menjelajah ke Kabupaten Probolinggo nih. Jadi Probolinggo itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Dan ibu kota kabupaten ini itu terletak di Kraksaan nomor 2. Dan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Ostoek atau Tapal Kuda. Nah, kabupaten ini dikelilingi sama pegunungan Bromo, Tengger, ya, Gunung Lemongan dan Gunung Argopuro. Dan kabupaten ini mempunyai semboyan Prasaja Ngesti Wibawa. Maknanya ya, kalau yang prasaja itu berarti bersahaja, belaka, jujur, bares, dengan terus terang. Terus ngesti itu artinya menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan. Dan wibawa itu berarti mukti, luhur, mulia. Jadi artinya itu dengan rasa tulus, ikhlas, dan menuju kemuliaan. Oke, kalau dari kebudayaannya nih macam-macam juga nomor 2. Habis ini Melis Pil ya.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Oke, itu Merodueh dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Probolinggo itu ya. Salah satunya ada tari Gelipan, Merodueh. Ini lahir di Desa Pendil, ya, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, dan sudah lama dikenal masyarakat ya. Tari Gelipang ini berasal dari kebiasaan masyarakat, kebiasaan yang sudah turun-temurun, ya, akhirnya menjadi tradisi. Pak Parmo, yang merupakan cucu dari pencipta tari Gelipang ini, mengatakan kalau Gelipang itu bukanlah nama yang sebenarnya dari tarian itu. Awalnya nama tarian itu adalah Goliban, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan Merodueh. Oke, selanjutnya ada Ludruk nih. Nama ini merupakan suatu bentuk pementasan drama kehidupan yang disajikan dengan pendekatan kehidupan sehari-hari masyarakat Arekan Jawa Timur pada umumnya. Pastinya kamu sebagai masyarakat Madura tahu lah ya Ludruk ini apa. Dan Ludruk tumbuh dan berkembang hampir di semua daerah di Jawa Timur, bagian timur ya, termasuk di daerah Probolinggo. Tampilan ludruk khas Probolinggo ini punya perbedaan dengan ludruk-ludruk lainnya, yakni pada bahasa yang dipakai ludruk Probolinggo itu menggunakan bahasa Jawa Arekan yang dicampur dengan bahasa Madura pesisiran, baik dalam bentuk kidungan maupun dialog para pemainnya. Kemudian ada petik laut juga nih ya. Ini kalau di Probolinggo ini petik laut itu merupakan lomba balap perahu yang diadakan pada tanggal 15 bulan Syakban. Dan tradisi ini berasal dari masyarakat nelayan yang bertujuan untuk menyambut hadirnya bulan puasa Merodueh. Oke, itu dia kebudayaan yang ada di Probolinggo ya. Abis ini kita bakal spill-spill ya destinasi wisata apa yang ada di Kabupaten Probolinggo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 94,6 Pro2 RRI Sumeneb. New truck,

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, okay, dan Pro 2, wisata destinasi wisata alam yang bisa kamu kunjungi kalau kamu berada di Kabupaten Probolinggo. Yang pertama ini ya, ini cukup terkenal ya karena memang tempatnya tuh berada di 4 wilayah kabupaten. Nah, Gunung Bromo atau Pro 2. Dan ya, Gunung Bromo ini menawarkan berbagai aktivitas seru untuk wisatawan. Ya, pengunjung dapat bertualang mengelilingi Bromo dengan naik mobil jeep ya, foto-foto juga terutama gitu ya, dan bisa menyusuri pasir berbisik, berburu sunrise, berkuda, beli bunga, apa tuh namanya dah, bunga yang keabadian gitu julukannya Tempro 2. Dan ya, untuk kamu yang suka foto-foto, ini juga banyak sih spot foto menarik di sana Tempro 2. Apalagi kalau kamu mungkin mau foto prewedding, bisa juga tuh di situ Tempro 2. Nah, kemudian ada Gunung Argopuro. Nah, untuk kamu yang suka trekking nih, ini merupakan spot wisata trekking di Probolinggo Tempro 2. Jadi Gunung Argopuro ini punya punya area yang sangat luas ya. Lokasi gunung ini membentang di 5 daerah yang berbeda, yaitu dari Situbondo, Jember, Lumajang, Bondowoso, Probolinggo. Nah, gunung ini merupakan bagian dari area pegunungan Inyang yang membentang di sepanjang Provinsi Jawa Timur Tempro 2. Dan punya beberapa spot puncak ya. Spot puncak tertingginya adalah spot puncak Rengganis Tempro 2. Konon menurut kepercayaan masyarakat setempat ya, spot ini merupakan kediaman Dewi Rengganis, yaitu anak perempuan dari Raja Brawijaya. Nah, secara keseluruhan ya, jalur trekking menuju ke puncak Gunung Argopuro itu tergolong cukup berat. Tapi ya, karena pemandangan alam sekitarnya tuh indah, ya perjalanan menuju ke puncak gunung ini ya terasa menyenangkan gitulah ya. Nah, terlebih di sepanjang jalan tuh para pendaki nantinya juga akan disuguhi dengan beberapa spot wisata sejarah berupa puing-puing candi, pura, dan juga bangunan kolam Tempro 2. Nah, nanti Meli bakal spill lagi ya lanjut wisata apa aja yang ada di Kabupaten Probolinggo setelah yang satu ini.

0: Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Kita nomor 2, wisata selanjutnya itu ada Gili Ketapang. Ini merupakan pulau kecil yang ada di Selat Madura, Jawa Timur. Dan pulau ini terletak sekitar 8 km dari lepas pantai utara Probolinggo, nomor 2. Nah, untuk menuju ke sana nih, wisatawan tuh harus menyeberang dari pulau Tanjung Tembaga yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit, nomor 2. Jadi, daya tarik utama Gili Ketapang ini adalah keindahan lautnya. Di sini kamu bisa melihat keindahan terumbu karang sampai anemon laut dengan snorkeling maupun diving, nomor 2. Kemudian ada wisata alam air terjun Madakaripura. Ini merupakan salah satu tempat wisata terbaik di Probolinggo yang selalu ramai dikunjungi sama wisatawan. Air terjun ini punya ketinggian 200 meter dan merupakan air terjun tertinggi yang ada di Pulau Jawa loh, Tempro 2. Dan ya, meskipun selalu ramai dikunjungi sama wisatawan, kondisi air dan alam sekitar air terjun ini masih tergolong cukup alami, Tempro 2. Dan gak hanya itu ya, kondisi udaranya pun juga masih sejuk, jadi sangat pas untuk dijadikan sebagai tempat bersantai bersama keluarga. Terus gak jauh dari areal air terjun itu ada sebuah gua yang diyakini sebagai tempat persemedian Pati Gajah Mada. Nah, sampai saat ini Tempro 2, ya, gua tersebut tuh masih sering dijadikan sebagai tempat persemedian oleh warga sekitar.

Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.